0: diberikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
2: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
3: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
2: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SUP 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah haji SUP 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PT J11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu mendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaran haji di daerah kerja maka akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus lawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaran haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI bus lawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini, dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwisan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Barakasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kota Kartanegara, Kota Timur, dan Penajam Pasar Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jamaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi, Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
9: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
9: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian dari Palembang, Sumatera Selatan, Herizki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya, Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah, agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150, dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi

0: Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung
1: menit ke-21 giliran Oyarzabal menggandakan ke Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
0: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
1: Memasuki babak kedua Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz,
4: Badau 95,9 MHz,
5: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih bagian yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan di Sintang pagi ini tentunya masih bersama saya Asri menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang untuk pagi hari ini terpantau mendung begitu ya. Semoga nanti berangsur cerah sehingga setiap aktivitas

kita bisa berjalan dengan lancar di hari ini. Dan mendengar suara warga, kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Edisi siarnya hari ini, hari Senin 22 Juni 2026, ke ruang dengar Anda.

0: lapar nih, beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Bang, makan bang.
3: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS. Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
3: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
3: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
3: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
3: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
3: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Rp75.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan moda raya terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

0: Pernahkah Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa? Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Sintang pagi ini

0: Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3.000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
5: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, pukul 8 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Anda informasi di Sintang Menyapa di pagi hari ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini, tetap semangat tentunya ya, meskipun cuaca ya masih terpantau mendung di pagi hari ini, namun tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani setiap aktivitas kita di pagi hari ini.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk, kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota.

ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.

0: Pendengar, Polres Kadau mengagendakan kegiatan donor darah dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 di Aula Bayangkara Patriatama Polres Kadau di Jalan Merdeka Timur, Senin 22 Juni 2026. Kegiatan dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai dan terbuka untuk umum. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya diikuti personel Polri, tetapi juga terbuka bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pendonor. Melalui kegiatan ini, Polres Kadau ingin memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam momentum Hari Bayangkara. Pendengar, selain membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Palang Merah Indonesia PMI, donor darah juga menjadi sarana untuk menumbuhkan budaya saling membantu di tengah masyarakat. Dan Polres Kadau mengusung pesan, setetes kebaikanmu mampu selamatkan mereka yang membutuhkan, sebagai ajakan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tetes darah yang didonorkan dapat menjadi harapan bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.200.

0: lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ya, mendengar informasi selanjutnya, di mana Bupati Kepasulu Franciscus Dian menghadiri kegiatan Jalan Sehat Car Free Day, UMKM dan Bazar yang diselenggarakan oleh Polres Kepasulu dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di halaman gedung pelayanan Satu Atap Pemerintah Kabupaten Kepasulu Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur Porkopimda, jajaran TNI Polri, ASN, pelaku UMKM, serta masyarakat Kabupaten Kepasulu yang antusias memadati lokasi acara sejak pagi hari. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan peserta jalan santai oleh Kapolres Kepasulu. Rute jalan santai dimulai dari halaman gedung pelayanan Satu Atap Pemda Kepasulu, melewati bundaran Pancasila, Jalan Jeranding Abdurrahman, Jalan Nugrah Rai, Jalan Komio Sudarso, kemudian Jalan DL Panjaitan, DI Panjaitan, dan kembali finish di halaman gedung pelayanan Satu Atap. Dan pendengar, selain bertujuan memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara Polri, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Usai jalan santai, peserta mengikuti senam bersama yang berlangsung meriah, dan dalam kesempatan tersebut Kapolres Kepasulu menyampaikan sambutan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, dan juga semangat kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah. Dan mendengar, kehadiran Bupati Kepasulu Franciscus Dian menjadi bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Kepasulu terhadap berbagai kegiatan yang mendorong hidup sehat, pemberdayaan UMKM, serta penguatan energi antara pemerintah, aparat keamanan, dan juga masyarakat. Acara kemudian dilanjutkan dengan hiburan rakyat, pembacaan kupon undian, serta pembagian berbagai hadiah kepada para peserta yang beruntung. Suasana penuh keakraban dan juga kegembiraan tampak mewarnai seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai. Dan melalui kegiatan ini diharapkan semangat Hari Bayangkara ke-80 dapat semakin mempererat hubungan Polri dengan masyarakat serta mendorong terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan harmonis di Kabupaten Kepasulu. Informasi ini mendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Bintang pagi ini.
2: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
3: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
2: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
3: di RRI Sintang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus. Bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?
1: Pro 1.
2: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Hah? Emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
6: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
3: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
4: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
5: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
3: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
4: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
5: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
6: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
2: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya. Dalam rangka memperingati Bayangkara ke-80, ini Satuan Lalu Lintas Polres Sintang menggelar kegiatan Kopi Darat atau Kopdar bersama para pengemudi ojek online Ojol yang beroperasi di Kabupaten Sintang pada Senin 15 Juni 2026. Dalam pelaksanaannya, Satlantas Polres Sintang menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan juga Jasa Raharja sebagai narasumber untuk memberikan edukasi kepada para peserta. Materi yang disampaikan berfokus pada langkah-langkah yang tepat dalam memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan lalu lintas sebelum petugas medis tiba di lokasi. Para peserta mendapatkan pemahaman mengenai cara mengamankan lokasi kejadian, menghubungi layanan darurat, mengenali kondisi korban yang membutuhkan penanganan segera hingga tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat memberikan pertolongan pertama. Satlantas Polres Sintang menjelaskan bahwa para pengemudi ojek online merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan kerap menjadi pihak pertama yang menyaksikan maupun menemukan peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan. Melalui edukasi ini diharapkan para pengemudi ojol dapat memiliki pengetahuan dasar yang cukup sehingga mampu mengambil tindakan yang tepat saat menghadapi situasi darurat di lapangan. Wakapolres Sintang Kompol Wawan Darmawan mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Polri dalam membangun budaya keselamatan berlalu lintas yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurut Kompol Wawan, penanganan awal yang cepat dan juga benar menjadi faktor penting dalam meningkatkan peluang keselamatan korban kecelakaan sebelum mendapatkan penanganan medis lanjutan. Lebih lanjut, ia berharap sinergi antara kepolisian, dinas kesehatan, Jasa Raharja, dan komunitas ojek online dapat terus terjalin dalam mendukung terciptanya keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Sintang. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya baik mendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin atau UNHAS dikabarkan diancam drop out atau DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis MBG dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di kampus. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trombokhoax.id, setelah memasukkan kata kunci mahasiswa UNHAS diancam DO usai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com yang berjudul UNHAS bantah isu DO skorsing mahasiswa segera kritik MBG. Hoax dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak UNHAS membantah adanya isu sanksi DO dan ancaman skorsing terhadap mahasiswa yang mengkritik program makan bergizi gratis MPG. Dan aksi unjuk rasa yang digelar Kamis 11 Juni 2026 tersebut dinyatakan tidak benar atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tu. Ada orang bunuh orang kalau masih macam tu jalan tu. Ai, nuang tu nak ke mana deh? Dah pula balik kilik kulu, berbaik kita bonggasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami tu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, Ken Dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Selamat pagi pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan saatnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda suara Halo RRI di Sintang pagi ini. Edisi siarnya hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di daerah Anda masing-masing, silakan sampaikan bersama kami di 0565 247 74 atau juga bisa melalui voice note di WhatsApp di 0857 504740.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi mendengar masih di Pro 1 RRI Sintang dan kita juga masih dalam program acara Halo RRI di Sintang pagi ini. Silakan mendengar bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun keluhan di tempat Anda masing-masing. Mungkin di tempat Anda ada infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan rusak atau berlubang ataupun juga mungkin drainase yang buruk yang biasanya menyebabkan hujan dikit banjir begitu ya. Bisa juga disampaikan bersama kami atau juga mungkin di tempat Anda ada permasalahan lingkungan seperti sampah yang tidak terkelola dengan baik ataupun juga pencemaran air atau udara atau mungkin berkurangnya ruang hijau juga bisa disampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini di 0565247774 atau juga di 0857504740.
6: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, Bah.
7: Asli saja lah lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, Bah, saja ndak genah dibuatnya.
8: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
2: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565247774 atau di WhatsApp 0857504740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
4: Gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
3: Keren, peringkat apa tuh?
4: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
3: Mager tahu?
4: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
5: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kita masih dalam program acara Alo RRI di Sintang pagi ini. Dan kami masih menerima bagi Anda yang ingin bergabung di telepon ataupun juga melalui voice note di WhatsApp. Mungkin bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan yang ada di tempat Anda masing-masing, silakan. Selain terkait dengan infrastruktur ataupun juga masalah lingkungan, Anda juga bisa menyampaikan permasalahan ataupun terkait dengan pelayanan publik yang ada di tempat Anda, mungkin proses administrasi yang lambat atau juga terkait dengan fasilitas kesehatan yang terbatas dan juga kualitas pendidikan yang belum merata, juga bisa disampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini. Dan selain terkait dengan pelayanan publik, juga Anda bisa juga sampaikan bersama kami mungkin terkait dengan lapangan kerja juga boleh ya. Mungkin di tempat Anda juga sulit mendapatkan pekerjaan atau juga terkait dengan ekonomi nih, biasanya pendapatan masyarakat yang rendah, kemudian juga pendapatan masyarakat yang rendah ditambah dengan harga kebutuhan pokok yang meningkat dan mungkin harga kebutuhan pokok juga naik, mungkin bisa disampaikan juga bersama kami di Halo RRI di 0565 247774.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada pembunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuang tuh nak kemana deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini. Silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, bisa bergabung di telepon 0565247774 ataupun juga di WA di 0857504740. Tentunya Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di daerah ataupun di tempat Anda masing-masing ya. Tadi udah saya sebutkan mungkin ada beberapa keluhan seperti infrastruktur, pelayanan publik, atau juga mungkin terkait dengan sarana dan prasarana sekolah, kesehatan, dan lain sebagainya, bisa disampaikan bersama kami di 0565247774 atau juga melalui voice note di 0857504740.
1: Aduh, hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
2: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak genah dibuatnya.
3: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
4: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565247774 atau di WhatsApp 0857504740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan

0: ya Tuhan, ngapai jalan dahan cuaman macam tu? Kapan tawam? Lumpur dan peparit. Ih, dah macam sungai. Ih.
1: Aduhai, kita paham kita nak lewat deh.
0: Aneh aku mikir jalan kita tu. Jom kalak lama ngasa jalan baik. Stegal-stegal jeman rosa anco macam tu.
1: Itu, Wam. Tu, kalau ku pantau-pantau rosak kerana muatan kendaraan yang jom masuk akal. Kau lihat tu. Ha, tu, tu. Pantau, Wam. Terak ya bawa barang dah macam dua buah terak. Pemanya-manya.
0: Ya ampun. Pantas, Sam, jalan kita tu saja rosak ancur macam tu. Kalau macam tu cara, kita harus bermusyawarah dengan warga.
1: Oh, abang.
0: Nah, itu penting. Biar kita awasi setiap kendaraan yang lewat, harus kita pantau benar-benar. Nah, kalau seandainya tidak membawa barang melebihi kemampuan jalan, kita tegur. Dan kita turunkanlah, biar jalan kita juga gampang rosak macam tu. Parah, hui.
1: Oh, aku setuju, Ju. Boham, kita berpekat dengan warga kita, loh.

dari laman korlantas.polri.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.

0: Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan tidak terasa kebersamaan kita di Sintang pagi ini tinggal beberapa menit lagi. Terima kasih bagi Anda yang terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan semoga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bermanfaat. Dan pendengar, akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rumbun orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuang tuh nak kemana ai deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
2: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
1: Amat sikit am.
2: Amat am, apa pula aku ngampo?
3: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
2: RRI?
3: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
0: Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: informasi dan inspirasi.
1: Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565-27447 dan WA atau voice note di 0857-50-004740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
8: Baik pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang. Dan di Sintang siang ini bersama saya Yetro yang akan lanjut temani Anda ya, dari sekarang hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburannya ke ruang dengar Anda di hari Senin ini tanggal 22 Juni 2026. Dan untuk cuaca di Sintang, walaupun tadi pagi sempat mendung gitu ya, tapi sekarang memang sudah sangat-sangat cerah juga ya. Tetap semangat untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini. Jangan lupa juga untuk terus jaga kesehatan, apalagi di tengah kondisi cuaca khususnya di Sintang sendiri. Memang aduh tidak menentu sekali ya, kadang kalau sudah panas itu panasnya panas banget, dan habis itu bisa saja turun hujan gitu ya. Memang harus jaga kesehatan, bila perlu juga minum vitamin. Dan tetap bersama kami pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang ya, begitu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Anda masih mendengarkan program A1 RRI Sinta. Nah, pengar pengarus utama agenda dan inklusi, menghapus batas, mengeluarkan kesempatan. Jadi di tengah perkembangan zaman ya, memang semakin hari itu semakin cepat ya, pembahasan mengenai gender dan inklusi ini menjadi salah satu hal-hal yang memang sangat penting juga dalam menciptakan masyarakat yang maju dan berkelanjutan. Dan kemajuan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur ataupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana sering orang melihat ataupun memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan juga berpartisipasi. Pengaruh utama gender ini adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan ataupun program dan juga kegiatan mempertimbangkan kebutuhan serta pengalaman yang berbeda ya dari setiap kelompok masyarakat. Dan tujuannya tentu bukan untuk membandingkan ataupun mengutamakan satu pihak, melainkan menciptakan kesempatan yang lebih adil sehingga setiap orang juga dapat memperoleh akses, peran, dan manfaat yang setara. Dan kita juga akan membahas inklusi ya, dan tetap bersama kami pendengar ya di program A1 RRI Sintang.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia. Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1R di Sintang. Dan kita juga masih membahas tentang penggarus utama agenda dan inklusi. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kesempatan, menurut Anda apakah semua orang memang sudah benar-benar punya peluang yang sama untuk berkembang, didengar, ataupun berkontribusi? Ya, kadang memang tambah sadar juga ya, masih ada batasan-batasan kecil di sekitar kita. Ada yang mungkin merasa pendapatnya kurang didengar, ada juga yang sulit mendapatkan akses yang sama, ataupun ada juga ya yang merasa belum mendapat ruang untuk menunjukkan kemampuannya. Ya, padahal kita sebagai masyarakat yang maju ya, bukan hanya tentang pembangunan dan juga teknologi, tapi juga tentang bagaimana setiap orang merasa dilibatkan dan memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Dan tentunya ya, selain gender, ada satu hal juga yang paling penting, yaitu inklusi. Jadi inklusi ini berarti menciptakan lingkungan yang terbuka dan ramah, sehingga setiap orang dapat ikut berpartisipasi serta merasa diterima. Dan lingkungan yang inklusif bukan berarti semua orang diperlakukan persis sama, tetapi setiap orang diberikan dukungan sesuai kebutuhan agar memiliki peluang yang setara. Misalkan di sekolah, tempat kerja, lingkungan sosial, sampai ruang publik, nilai inklusi ini membantu membangun suasana yang lebih nyaman dan juga produktif, karena ketika seorang merasa dihargai dan juga dilibatkan, dan tentunya mereka juga akan lebih percaya diri ya untuk berkontribusi dan juga berkembang.

0: Bit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bit, rupanya.
1: Makan-makan kita kak.

0: ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
0: Ya kan kak.
2: Mak,
0: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
1: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
3: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
4: Eh Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang.
0: Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Anda masih bersama kami di program Masa 1R di Sintang. Dan pendengar, kita juga masih membahas tentang ya pengurus utama gender dan inklusi ya. Jadi gender dan inklusi ini sebenarnya saling melengkapi ya. Gender membantu memastikan adanya kesempatan yang adil, sementara inklusi juga memastikan kesempatan itu benar-benar bisa diakses dan juga dirasakan oleh semua orang ya. Keduanya memang mengajarkan kita juga bahwa keberagaman bukan penghalang tetapi juga kekuatan. Membangun ruang yang terbuka bukan selalu tentang perubahan besar, bisa juga dimulai dari hal-hal sederhana, yaitu menghargai pendapat orang lain, memberikan kesempatan yang setara, mendengar lebih banyak perspektif, dan juga tidak terburu-buru memberikan penilaian. Dan tentunya perubahan kecil seperti ini yang perlahan membentuk budaya yang lebih positif.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Marcelo Tahito, janji sumpah. Dan pendengar, dari itu tadi ya pembahasan kita, dimana dari pembahasan ini juga kita belajar bahwa menciptakan lingkungan yang setara dan inklusif bukan hanya tugas institusi ataupun kelompok tertentu, tapi juga tanggung jawab bersama ya. Dan penggarus utama gender membantu membuka kesempatan yang lebih adil. Sementara inklusi memastikan setiap orang juga memiliki ruang untuk ikut tumbuh dan juga berkontribusi. Karena pada akhirnya kemajuan bukan hanya tentang seberapa cepat ya kita bergerak, tetapi seberapa banyak orang yang dapat bergerak bersama. Dan mari mulai dari lingkungan yang terdekat kita, lebih menghargai, lebih terbuka, dan lebih memberi ruang. Semoga informasi kita hari ini ya, penggarus utama gender dan inklusi menghapus batas, mengeluarkan kesempatan, juga bermanfaat. Dan tetap bersama kami pendengar ya, nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan segera bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 era di Jakarta.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini.

Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan

kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak

Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Susah pertandingan, kepala pelatih Uruguay Marcelo Bielsa mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Just

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026, Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Yep. Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga ya Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Hana Pratiwi dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sinta. Masih bersama saya ya Troya, temani Anda dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sinta.

0: Ya pendengar, sudah di jam 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, dan kami juga informasikan di mana azan zuhur ya hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan azan zuhur, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ya baik pendengar, program 1 RRI Sinta pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sinta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya, takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

hati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Menikmati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama, entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi, ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi ukhuwah, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

0: 101.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang. Pendengar, hingga di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda, dan tentunya masih bersama saya Yaptra ya, temani Anda di Sintang siang ini. Ya, masih kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Salah satunya ini mempat rebusan daun salam dan sereh ya untuk kesehatan. Waduh, mengutip off dari laman alodokter.com, dengar di mana mempat rebusan daun salam dan sereh ini diperoleh berkat kandungan senyawa antioksidan di dalamnya ya. Inilah yang membuat penggunaan air rebusan daun salam dan sereh dipercaya juga bisa membuat atau membantu mencegah dan juga mengatasi berbagai masalah kesehatan. Ya, meskipun begitu ya, penting juga untuk mengetahui penggunaan rebusan kedua bahan dapur ini yang benar agar penggunaannya juga tetap aman. Ini akan menjadi pembahasan kita nanti, pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 12 lebih 9 menit ya waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya juga makan siang bagi Anda yang sesibuk apapun hari ini kerja. Ya, jangan lupa untuk makan siang ya. Apalagi bagi Anda juga yang ada riwayat sakit mahnya juga, emang tidak boleh telat sedikit pun makan sih ya. Dan jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook ataupun TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Cabi Zakat dan miliknya Peter Pan dan pendengar beberapa manfaat dari rebusan ya daun salam dan juga serai untuk kesehatan. Jadi memang air rebusan daun salam dan serai ini ternyata sudah lama juga ya digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mencegah dan juga mengatasi berbagai kesehatan. Ya, manfaat rebusan daun salam dan serai ini tentunya tidak terlepas juga dari kandungan nutrisi di dalamnya. Ada citronelal, ada eukenol juga, ada polifenol, flavonoid, vitamin C, dan juga serat. Waduh, ternyata banyak ya kandungannya. Dan beberapa manfaat juga, salah satunya bisa melindungi tubuh dari radikal bebas ya. Jadi daun salam dan serai ini mengandung berbagai senyawa antioksidan seperti flavonoid, polifenol dan juga vitamin C yang cukup tinggi juga, di mana kandungan tersebut juga diketahui dapat melindungi tubuh dari kerusakan radikal bebas, yaitu zat berbahaya ya yang bisa merusak sel-sel tubuh. Dan dengan minum rebusan daun salam dan serai secara rutin dan dalam jumlah yang wajar, tentunya hal ini juga dipercaya dapat mengurangi risiko terjadinya berbagai penyakit kronis.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh undangan makan-makan Bet rupanya.
1: Eh makan-makan kita kak. Eh ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Bet.
1: Ya kan kak.
2: Mak, udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
2: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Eh, Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Anang kelupa ngabango kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Ndai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

Anda masih bersama kami di program A1R di Sintang. Pendengar, sudah di jam 12 ya, lebih 32 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita juga masih membahas beberapa manfaat dari minum rebusan daun salam dan sereh ya. Ternyata bisa membantu menurunkan kadar gula darah juga. Ya, jadi diketahui dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Hal ini juga diduga karena kandungan polifenol dan eukenol di dalamnya yang juga bisa meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, yaitu hormon yang berfungsi mengatur gula darah. Meskipun demikian, manfaat rebusan daun salam dan sereh ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan tidak boleh dijadikan pengganti obat diabetes yang telah diresepkan dokter juga. Dan informasi ini juga pendengar ya, bisa Anda kutip dari laman alodokter.com. Dan selain itu, ini juga bisa membantu ya mengurangi peradangan di dalam tubuh. Jadi berkat kandungan eukenol dan daun salam dan citronella ya pada sereh ini, mengkonsumsi rebusan daun salam dan sereh juga diduga dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Soalnya kedua kandungan tersebut memiliki efek anti radang yang juga bermanfaat untuk membantu tubuh yang menekan produksi zat yang dapat menyebabkan peradangan di tubuh, salah satunya prostaglandin. Nah, karena efek inilah konsumsi rebusan daun salam dan sereh sering juga ya digunakan secara tradisional untuk meredakan nyeri sendi, pegal linu ataupun otot tegang. Meskipun begitu, masih diperlukan juga ya penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaat rebusan daun salam dan sereh daun salam dan sereh yang satu ini ya. Dan pendengar, masih akan lanjut kita bahas serta bersama kami di program A1 RRI Sintang.

0: Kasian. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
0: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
0: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
2: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
3: Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu.
5: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Dan selanjutnya pendengar, manfaat dari rebusan daun salam dan serai untuk kesehatan bisa memberikan efek relaksasi. Wow, jadi aroma dari rebusan daun salam dan serai ini diketahui juga ya dapat memberikan efek relaksasi, sehingga baik juga untuk meredakan stres. Tidak hanya itu pendengar, aroma dari minuman ini juga dipercaya ya dapat meningkatkan kualitas tidur. Dan manfaat rebusan daun salam dan serai berikutnya, ini bisa membantu mengatasi masalah pencernaan seperti perut kembung, mual, dan sembelit. Ini karena kandungan beberapa senyawa dalam daun salam dipercaya juga ya dapat mendukung fungsi sistem pencernaan sehingga makanan lebih mudah dicerna juga. Sementara itu, kandungan pada serai diketahui juga ya membantu mengurangi produksi gas berlebihan di saluran pencernaan dan merangsang pergerakan usus. Nah, karena kedua manfaat ini, rebusan daun salam dan serai juga dapat digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi gangguan pencernaan.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: dilansir dari laman korlantasporli.go.id, aturan penggunaan knalpot tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa motor yang berkubikasi 80-175 cc, tingkat kebisingannya adalah 80 dB. Sedangkan untuk motor di atas 175 cc, maksimal bisingnya adalah 83 dB. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga dijelaskan bahwa knalpot yang laik jalan merupakan salah satu persyaratan teknis kendaraan yang dapat dikemudikan di jalan. Pemakaian knalpot racing tentu melanggar peraturan ini karena selain tidak sesuai standar sebagaimana salah satu persyaratan laik jalan yang harus dipenuhi pengendara, knalpot racing juga menimbulkan kebisingan yang mengganggu orang lain. Jadi, pengguna knalpot bising dapat dikenai sanksi dengan pasal 285 ayat 1. Pasal ini berbunyi, setiap orang yang mengemudikan motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 3, junto pasal 48 ayat 2 dan ayat 3, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Masih mau pakai knalpot racing? Jangan ya, Dek. Jangan.
1: Oke, baik pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan itu tadi rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga informasi tadi juga bermanfaat. Menantikan Warta Berita Siang ya, edisi Senin 22 Juni 2026 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Senin 22 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Harga sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang, Kalimantan Barat relatif stabil. BPS Sintang melakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan sensus ekonomi guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Kadau menggelar turnamen Mobile Legend Kapolres Kadau Cup 2026. Turnamen dibuka Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama di Weng Kopi, Jalan Merdeka Timur, Kilometer 4, Desa Munggu, Kecamatan Sekadau Hilir, Jumat 19 Juni 2026 malam. Turnamen diikuti 18 tim yang telah lolos verifikasi pendaftaran. Ketua Panitia Ibtu Zainal juga mengatakan turnamen tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang e-sport sekaligus juga mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Menurutnya, turnamen tersebut diterselenggara berkat dukungan berbagai pihak termasuk Polres Kadau dan sejumlah sponsor panitia penyedia total hadiah sebesar 3,5 juta disertai trofi dan piagam penghargaan. Selain itu, tim yang berhasil meraih gelar juara pertama akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Sekadau pada ajang Kapolda Cup tingkat Polda Kalimantan Barat. Beralih ke berita selanjutnya, harga sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang, Kalimantan Barat relatif stabil. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Harga sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang, Kalimantan Barat relatif stabil, hanya ada beberapa harga komoditi naik seperti bawang merah dan cabai merah. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Sungai Ana Sintang, Anasia, mengatakan beberapa komoditi yang harganya naik diantaranya bawang merah dari Rp40.000 menjadi Rp56.000 per kilogram, cabai merah dalam beberapa hari terakhir dengan harga Rp70.000 per kilogram, hari ini mencapai Rp80.000 per kilogram, cabai hijau Rp40.000 yang biasanya Rp35.000 per kilogram.
3: Stabil sih, tapi bawang merah 56 tadi, cabai 80. Bawang merah biasa 40 lah, bawang merah. Naik dah. Bawang merah, cabai 80, ya 10, cabai merah, cabai hijau tadi 40, naik 5.000.
2: Jadi yang lain
3: stabil? Stabil, Pak. Cuma timun, kacang, pawai. Timun 12.000, gabah sama. Pare pun lebih biasa harganya, enggak naik benar. 15. Tomat yang 30.
4: Enggak sih, naik benar. Terong tuh aku ambil kebun langsung 15.
2: Sementara itu, untuk sejumlah komoditas sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, kacang, dan terong, harga masih bertahan pada kisaran normal. Kondisi ini membuat masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan pekan sebelumnya. Menurut Anasia, daya beli masyarakat di Pasar Rakyat Sungai Ana Sintang masih cukup baik, meskipun terdapat kenaikan pada beberapa komoditas. Pembeli umumnya tetap berbelanja kebutuhan pokok, namun sebagian memilih mengurangi jumlah pembelian cabai dan bawang untuk menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Para pedagang berharap pasokan dari daerah pemasok kembali normal dalam beberapa minggu ke depan, sehingga harga bawang merah dan cabai dapat berangsur turun. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dalam menjalankan usahanya di pasar tradisional. Suryatini melaporkan.
0: Dalam upaya mencetak generasi muda yang berkualitas dan berkarakter, Kodim 1205 Sinta menyelenggarakan kegiatan Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI. Gelombang 4 tahun 2026, kegiatan tersebut sebagai wadah pembinaan bagi generasi muda untuk menjadi pribadi yang tangguh, berintegritas, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab. Salah seorang peserta KKRI Gelombang 4, Ignatius Jogri, menyampaikan kegiatan kesehatan ini memberikan wawasan kepada peserta terkait pentingnya cinta tanah air, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Menurutnya, melalui kegiatan ini, para peserta diajak untuk belajar, berlatih, dan mengembangkan potensi diri demi menjadi generasi bangsa yang unggul untuk mendukung Indonesia yang semakin maju.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memberikan motivasi dan arahan pada rekoleksi dan temu akbar orang muda Katolik Separoki Maria Ratu Rosari Lebang di Betang Ensayet Panjang Kelam Permai Sabtu kemarin. Bupati Sintang juga mengajak orang muda Katolik untuk selalu kompak dan bersatu, namun tanpa harus memusuhi kelompok lain. Dikatakan Katolik itu cinta damai, kita harus berdamai dengan siapapun, karena tidak ada orang di dunia ini yang tidak menginginkan kedamaian. Katolik harus menawarkan kedamaian. Beralih ke berita selanjutnya, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas lapangan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu, seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat.
6: Namanya pengawas menemani pelaksanaannya supaya benar. Ada laporan juga di tempat saya, nanti perhitungannya juga supaya valid juga. Nanti saya ngecek juga. Kalau sensus ekonomi menentukan Indonesia kedepannya, jadi pemerintah itu pengen bantu, nanti kelihatan. Ini loh yang kelihatan datanya di situ.
5: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang, Foripka, menyampaikan keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Foripka menuturkan, data hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
7: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan, sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri, itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas, karena data ini hanya untuk dipakai untuk di BPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
5: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Danindra Sita melaporkan.
0: Kabupaten Sintang mengirim atlet untuk mengikuti Pekan Olahraga Belajar Daerah atau POPDA tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 yang berlangsung di Kota Pontianak dari tanggal 22 hingga 27 Juni 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala saat melepas tim mengingatkan pentingnya sportivitas untuk seluruh tim Popda Kabupaten Sintang agar tetap percaya diri dan memberikan motivasi mengenai kemampuan tim dalam menunjukkan prestasi. Bupati juga berpesan seluruh tim tetap santun dan semangat selama Popda berlangsung, manajemen waktu yang baik, bertanding, istirahat, dan menjaga pola makan yang sehat. Demikian Warta Siang edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Saya Yeptro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia

0: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal

Selamat siang menjelang sore pendengar setia program 1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Yotro dan juga ada April juga yang akan temani Anda pendengar di Pro Dangdut hari ini ya. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung ya bersama kita di Pro Dangdut hari ini, bisa juga lewat WhatsApp di 0857 500 4740 dan juga di line telepon di 0555 24774. Oke, untuk lagu-lagunya yang sudah kami siapkan ya untuk Anda, kita ada lagu Mengapa dari miliknya Dewi Persik. Terus ada lagu Terhalang Dinding Kaca ya dari miliknya Motion Alatas. Salam Rindu dari Rana Rani. Kita juga ada lagu Untuk Siapa Cintamu dari Putri Topeng. Katanya dari Nada Soraya. Senyum Dalam Impian dari Ona Sutra. Banyak Betul Pacarmu dari Nelly Agustin. Ada juga lagu Jodoh Takkan Kemana dari Nini Karlina. Cinta Segitiga dari Rido Roma. Dan Pergi Saja dari Dinda Sylvia. Ini lagu-lagu yang bisa Anda request mendengar di Pro Dangdut kita. Dangdut adalah kita. Ya silakan bagi Anda yang ingin ikutan bergabung ya, kita terima di line telepon dan juga di WhatsApp. Dan mengawali kebersamaan kita nikmati dua lagu berikut ini.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Bukan monyet, Be, tapi kera.
2: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di studio juga ya, terus sudah bersama dengan ada April dan juga Intan ya. Halo April, Intan.
2: Halo.
1: Gimana-gimana? Kalau biasa kan kita ditemani sama Wulan. Jadi iya. Wulannya sudah selesai ya magangnya.
2: Betul.
1: Tapi kita sekarang diganti sama Intan nih.
2: Iya.
1: Intan, gimana kabarnya Intan?
2: Baik.
1: Baik. Intan aslinya dari mana?
2: Dari Landak.
1: Dari Landak,
2: ya.
1: Oke. Jadi ini hari keberapa di magang di
2: RI? Hari pertama.
1: Hari pertama, ya. Waduh. Hari pertama kita langsung ya. Oke, sepertinya sudah ada yang mau bergabung nih.
2: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya, selamat siang.
3: Siang juga. Salam kenal sama Intan.
2: Oh iya, halo Intan.
4: Hai.
1: Intannya masih malu-malu. Ditanya lagi dengan siapa di mana gitu.
3: Masih malu-malu dia dong.
2: Dengan siapa yang di mana?
3: Dengan Bu Mana dari Penang.
2: Iya, Bapak Bu Man. Nih, panas begini sudah ngopi belum, Pak?
3: Belum ngopi, baru masak air tuh.
2: Oh. Iya.
1: Baru masuk
3: kali. Panas berdengkang tuh.
2: Panas berdengkang.
1: Iya, sama ya. Di Sintang juga lagi panas-panasnya cuacanya ya.
3: Iya.
1: Apa
3: okay. Lagunya?
1: Lagunya ada apa, April?
2: Ada Mengapa Dewi Persik, Terhalang Dinding Kaca, Muhsin Alatas, Salam Rindu Rana Rani, Untuk Siapa Cintamu Putri Topeng, Katanya Nada Soraya, Senyum Dalam Impian Ona Sutra, banyak
3: senyum dalam impian aja.
2: Oh, senyum dalam impian Bang Yeptro.
1: Oke. Lagunya mau dikirim buat siapa nih, Boman?
3: Buat Mbak Didi, buat satu. Yang di Sambah itu buat Mbak Usu aja ada di Sambah itu.
1: Oke.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ada Boman tadi ya di Pernah yang tadi request lagunya Senyum Dalam Impian ya.
2: Betul.
1: Dari miliknya Ona Sutra. Oke, selanjutnya ada siapa di sana?
2: Halo, Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Adi di Tanjung Balo. Siapa nih?
2: Ini April ini.
5: Oh, sama April ya. Sama Kain Kantas itu.
2: Iya.
5: Sama April dan Tolan sama Bang Hidro.
1: Oke. Bang Adi. Halo. Halo.
5: Halo.
1: Oke, sepertinya sinyal Bang Adi agak kurang ini ya, agak hilang datanya.
5: Yang pertama tadi Bang Hidro.
1: Lagunya yang pertama.
5: Aha.
1: Mengapa dari Dewi Persik?
5: Iya.
1: Oke. Lagunya mau dikirim buat siapa?
5: Dikirimkan buat kalian bertiga yang sedang bertugas di meja siarnya.
1: Oke, siap.
5: Nah, buat Bang Hidro, buat Kak Olan sama siapa tadi?
1: Intan sama April.
5: April, ya. Selamat mereka selalu, Tuhan selalu berkati. Selamat siang menjelang sore.
1: Amin, selamat siang menjelang sore. Oke, ada Bang Adi tadi ya di Tanjung Baung, walaupun suaranya juga hilang datang tadi
2: iya.
1: Ya. Oke, kita terima kembali di line telepon. Ada Intan mau nerima? Intan nih lagi introvert nih kayaknya. Oke. Oke.
6: Halo.
1: Oke.
2: Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Siang.
2: Siang.
4: Siang.
6: Dengan Mama Alma ini kata
2: iya,
6: Intan
2: atau Mama
6: kata
2: Alma.
6: Yola, Bang Yeto.
2: Halo Mama Alma.
1: Mama Alma iya. Lagi di mana nih sekarang?
6: Mama Alma sudah di Jetak, Bang.
1: Wih, udah balik ke Jetak ya.
6: Sudah asalnya. Mereka liburan ada nemani Bunda.
1: Oke.
6: Okay. Iya. Enak, lagunya ya? Muhsin Alatas ya, Bang.
1: Lagunya Muhsin Alatas ya.
2: Terhalang dinding kaca.
1: Terhalang dinding.
6: Sehat kaca. Semuanya bang, bertiga situ kan.
1: Sehat. Mama Alma sehat ya. Semuanya. Mama Alma sehat ya. Juga.
6: Lagunya mau dikirim untuk mereka ya Kak Intan ya. Nah, untuk Ari Susanto yang ada di Sepuluang bang Yep.
1: Oke.
6: Nah, itu aja bang.
1: Itu aja.
6: Kak Intan, Kak Biola, itu bang Adi cari siapa tadi itu Kak. Kak Ulan kan gak disebutnya. Udah ganti bang.
1: Iya.
6: Yeah. Kak Ulan lagi sama Kak Intan sama Kak Piola bang itu gitu cari Kak Ulan ya. Itu ya bang Kak. Terima kasih selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat siang. Oke, jadi Wulannya udah selesai, terus kita gantinya sama Intan hari ini dan juga ada April ya.
2: Iya.
1: Oke, April, kita terima kembali di line telepon, ada siapa di sana?
2: Halo, Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
2: Widi, iya selamat siang.
7: Selamat siang semuanya.
2: Selamat siang
7: yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Iyalah, kan ada yang ganteng di situ.
2: Iya, paling kalau ganteng di sini.
7: Bang Yetro nanti kabur orangnya. Apa kabar kalian bertiga?
1: Kabarnya sehat. Kak Yanti gimana kabarnya?
7: Kabarnya agak batuk-batuk nih Kak itu Bang Yetro.
1: Kemarin juga di sini banyak juga sih yang batuk termasuk Yetro juga super batuk juga.
7: Mungkin
1: lagi musimnya ya.
7: Cuaca Bang Yetro. Kemarin ikut orang gawai ganjur jadi mungkin karena sakingnya makan kue gawainya mungkin Bang Yetro yang batuk.
1: Oh, ngikut ini kali Mbak Yanti, ngikut apa karaokean jadi.
7: Dengaran ada motor lewat.
1: Oke. Kak Yanti ikut nyanyi juga kali.
7: Enggak.
1: Enggak kah?
7: Cuman ikut kepai-kepai aja Bang Yetro.
1: Kepai-kepai.
7: ikut mereka kepai-kepai tuak bekejang.
1: Aduh, selamat hari gawai.
7: Tapi enggak minum tuak, takut mabuk Bang Yetro.
1: Jangan.
7: Nanti lalu enggak bisa pulang, enggak mampu pulang nanti. Nyicip-nyicip sikit ya Bang Yetro. Atau orang pose-pose Bang Yetro.
1: Pose-pose sikit ya.
7: Ya pose-pose itu bisa. Tapi kalau nanti sampai minum gak mampu pulang nanti lalu tinuk di jalai kata itu. Lalu tinuk di jalai parah tuh Bang Yetro.
1: Bahaya itu.
7: Itu dia. Ini ngapa ini Mbak yang sini tidur di jalai kata mereka. Lagunya sebutkan lagi Bang Yetro. Aku okay. Tadi enggak dengar mundar mandir gitu.
1: Sebutkan April, lagunya April.
2: Lagunya lagi. Ada mengapa? Mengapa dari Dewi Persik terhalang dinding kaca Musin Alatas. Salam rindu Rara Rini untuk siapa cintamu Putri Topeng. Katanya dari Nada Soraya. Senyum dalam impian Ona Sutra. Banyak betul pacarmu Nelly Agustin. Jodoh tak akan kemana Nini Karlina. Cinta segitiga Rido Roma. Pergi saja Dinda Silvia.
7: Itu ya Bang Yetro. Siapa ini?
2: Kak April nih.
7: Itu cinta segitiga.
2: Cinta segitiga.
7: Nah, bagi Rido orang Roma. Yang bercinta-cinta jangan segitiga. Nanti dia marah. Dia marah itu kalau berbagi-bagi.
1: Nggak boleh.
7: Betul nggak Bang Yetro, kakak-kakak yang cantik?
1: Betul
2: lah. Iya, betul-betul.
7: Nah, iya. Ini itu apa namanya untuk semua pendengar. Kalau ada cintanya jangan dibagi-bagi ya. Cukup satu aja.
1: Iya. Satu aja udah capek ya ininya ya ngurusnya.
7: Nah, itu dia betul banget Bang Yetro. Untuk buros, pencet-pencet buros, bubul timbulnya nanti aku datang situ nempo. Jangan sampai kriwil-kriwil keriting tangannya. Pencet terus gitu ya Bang Yetro ya.
1: Oke.
7: Okay. Kan pintu Pro 1 selalu terbuka lebar-lebar.
1: Iya dong.
7: Itu aja Bang Yetro.
1: Oke.
7: Okay. Yo, Bang Yetro kok malas bener sih? Mentang-mentang cuaca nih. Kata orang itu kadang muncul panas, kadang tenggelam.
1: Iya emang lagi
7: buat aduh. Buat mager lalu itu nanti nyuruh siapa Kak? kakak berdua tuh yang cuap-cuap nanti. Dia tak cuap-cuap tuh kakak. Nanti dikepok-kepok bahunya biar dia bisa cuap-cuap.
2: Oke, okay, oke, okay, siap.
7: Itu aja ya. Kalian bertiga semuanya salam sehat selalu.
1: Salam sehat selalu.
7: Terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ada Kak Yanti tadi ya. Waduh, kita lupa nih nanya Kak Yanti lagi di Alay kah atau lagi di Nobang. Saking asiknya ya ngobrol sama Kak Yanti ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kembali April, ada siapa di sana?
2: Halo, Pro Dangdut.
8: Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa ini?
8: Dengan Mama Mohar alias Latifah nih.
2: Oh, iya.
8: Pendengar lama nih, tapi jarang nelpon.
1: Oke.
8: Kadang-kadang malas nelpon, Bang. Baru Bang makan siang nih, Bang.
2: Wow.
8: Oh. Salam kenal dengan April, dengan Intan ya.
2: Iya, salam kenal juga.
1: Oke. Mama Mohar lagi di mana nih, Mama Mohar?
8: Lagi di Desa Sungai Tampani, alias Cetak.
1: Oke. Gimana cuacanya di sana?
8: Ya.
1: Gimana cuacanya di sana?
8: Terang Bang, panas sekali nih.
1: Lagi panas berdengkang.
8: Iya.
1: Okay.
8: Lagunya ngikut Mama Alma aja ya Bang.
1: Lagunya ngikut Mama Alma.
8: Iya.
1: Oke. Okay.
8: Mama Alma, maaf saya nak mengangkat telepon ya. Saya masih mupuk sawit.
2: Mupuk sawit.
8: Tidak bisa menjawab. Aku lihat kan ada panggilan tak terjawab.
1: Mm-hmm.
8: Maaf ya Mama Alma ya.
1: Oke, lagunya mau dikirim buat siapa?
8: Buat Mama Alma dengan suami aku jalah. Yang kata Mama Yanti tadi kan cintanya dengan pagi-pagi kan?
1: Mm-hmm.
8: Cuma satu aja betul itu.
1: Iya.
8: Yeah. Udah Bang, selamat siang menjelang sore Bang. Semoga sehat walafiat.
1: Amin. Oke, tadi ada Mama Mohar ya yang barusan bergabung, lagunya ngikut lagu dari Mama Alma tadi.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul. Hmm,
1: tadi Mama Alma request lagunya Musin Alatas ya. Oke, oke.
2: Terhalang dinding kaca.
1: Oke deh, dan pendengar kita jeda dengarkan beberapa lagu berikut ini dan tentunya masih bersama saya Yetro. Ada siapa di sana?
2: Saya Intan.
1: Oke, dan juga ada April yang pastinya. Oke, kita nikmati, kita dangdutan bareng dulu ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
9: Merkah mawar bulan kasmaran, mencari senyuman dalam impian. Oi, di manakah gerangan?

0: Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Ya pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan satu buah pengumuman ya. Datanya dari SMA Swasta Pancasila Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita, kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat khususnya daerah Sintang dan sekitarnya. SMAS Pancasila Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMAS Pancasila Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang terpendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor WhatsApp di 0812-5534-0041. Kami ulangi, di 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smaspancasilasintang dan SMAS Pancasila melangkah bersama menuju masa depan gemilang.
1: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

0: Oke, baik pendengar, masih temani Anda di Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih bersama saya Yeptro, ada Intan dan juga April. Oke, sebelum kita terima di line telepon, kita mau bacain juga yang sudah ikut dan bergabung ya. Selamat siang Bang Yeptro, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Bu Bilin di Lompa, request lagu Terhalang Dinding Kaca. Terus Oke, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Mama Misa sekeluarga, karena kemarin dah kesana ngikutin gawai Dayak pada di sana. Buat Bang Yeptro sama teman-teman, semoga sehat semuanya. Amin, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dan selamat hari gawai semuanya untuk kita semua yang merayakan. Dan selamat siang Bang Yeptro, apa kabar? Dan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Borong Habis dari Maneng Ngidim Paci. Waduh, gimana nih kabarnya Maneng ya? Udah lama gak dengar suaranya Maneng. Oke, kita terima di line telepon. Sayang sekali terputus, masih bisa dicoba kembali. April, mau terima ya? Oke.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, gimana nih Pak? Udah ngopi belum Pak? Biasanya siang-siang gini kan?
2: Soalnya ngantuk nih, mau habis nonton bulan ya Kak ya.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Alimin Bang.
0: Oke, Alimin di Sambas ya.
2: Ah betul.
0: Ngantuk habis nonton bola.
2: Ngantuk habis nonton bola. Ceritanya nyiar berdua ini kah? Nyiar berdua ceritanya.
0: Bertiga dengan.
2: Oh malahan bertiga.
0: Bertiga ini sama teman-teman yang lagi magang juga di RRI.
2: Oh iya.
0: Ada Intan sama April ya yang.
2: Intan kita. Sama Kak April lah ya.
1: Iya betul.
2: Salam kenal kakak-kakak semua.
1: Iya, salam kenal juga.
0: Oke, Alimin, gimana cuacanya di sana?
2: Kalau di Sambas ini Bang, cuacanya gerimis dari jam 1 sore tadi.
0: Gerimis ya?
2: Gerimis.
0: Oke, okay. Di Sintang juga cuacanya memang lagi kadang panas, kadang juga mendung gitu ya. Sekarang juga agak mendung
2: panas
0: sih.
2: Gitu, tadi dari pagi panas, tapi tengah hari kesini mendung-mendung gerimis.
0: Mendung-mendung gerimis. Oke, okay, Alimin mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Yang belum di request Bang, apa aja?
0: Yang belum di request, kita ada lagu Salam Rindu dari Rana Rani untuk Siapa Cintamu dari Putri Topeng. Katanya dari Nada Soraya, Banyak Betul Pacarmu dari Nelly Agustin. Jodoh Takkan Kemana dari Nini Karlina, Pergi Saja dari Dinda Sylvia.
2: Banyak Betul Pacarmu dari Nelly Agustin Bang.
0: Banyak Betul Pacarmu. Oke, okay. Lagunya mau dikirim buat siapa nih?
2: Lagunya buat pemonitor RRI Sintang aja lah yang lagi mendengarkan. Buat abang dan kakak-kakak siar.
0: Oke.
2: Semoga cepat selalu sehat, selalu semangat, ceria-ceria selalu.
0: Amin.
2: Oke, okay. Makasih ya Bang, kakak-kakak.
0: Oke.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, ada Limin tadi ya di Sambas nih, penelpon jauh nih yang sudah ikut bergabung juga ya bersama kita. Oke, April, sudah siap?
1: Sudah. Oke, halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Pak Abdullah ya?
2: Iya.
0: Oke, Pak Abdullah di Penai ya?
2: Penai.
0: Oke. Gimana kabarnya Pak Abdullah?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat.
2: Gimana keadaan Abang di sana?
0: Sehat. Di studio ada April dan juga ada Intan
2: April.
0: Ya.
2: Dengan siapa satu?
0: Intan.
2: Intan. Salam kenal ya.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya Rana Rani.
0: Lagunya Rana Rani ya. Oh. Oke, siap.
3: Tanya karena ada anak itu kakak-kakak yang cantik ya.
0: Mm-mm. Lagi introvert ya, April sama Intannya hari ini.
1: Iya.
0: Iya. Oke, lagunya mau dikirim buat siapa? Lagunya
3: untuk
0: mau dikirim
3: sahabat-sahabat pendengar semua lah.
0: Mm-mm.
3: Yang setia sama RRI.
0: Oke.
3: Oke, Bang. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, tadi ada Pak Abdullah ya di Pena yang baru saja bergabung juga. Sudah ada lagu Cinta Segitiga dari Ridho Roma, Banyak Betul Pacaramu dari Nelly Agustin, dan juga Salam Rindu tadi ya dari Rana Rani.
1: Betul.
0: Oke, kita terima satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan satu lagu, beberapa lagu berikut ini ya. Oke, ada siapa di sana?
1: Halo. Gimana ini terputus ya bang ya?
0: Mungkin karena sinyalnya atau mungkin karena pulsanya mungkin ya.
1: Bisa jadi.
0: Ya masih bisa dicoba kembali ya buat yang mau ikutan bergabung. Oke deh, kita bacain satu WhatsApp yang sudah ikutan bergabung juga. Selamat siang Bang, kakak izin titip salamnya buat Kak April dan Kak Intan, Mama Junti Maria, Mama Osin Hestici, Mama Osin Hestioka, Bapak Sairi, Bapak Dimas. Oke, terima kasih sudah ikut bergabung ya. Ini dengan siapa ini ya? Oke deh, kita tadi terima. Kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. Masih bersama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

butuh gratifikasi? Dikutip dari kemenku.go.id, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda, atau sering juga disebut suap terselubung. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang, lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya. Sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi. Gratifikasi tersebut dilarang karena dapat mendorong seorang pegawai negeri bersikap tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Titik bahaya dari korupsi tak cuma dilihat dari persentase kebocoran uang, tapi juga dari menipisnya kepercayaan kepada bersihnya aparatur negara secara keseluruhan. Gunawan Muhammad.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: to Daddy Jam 14:51 menit ya waktu Indonesia Barat. Sudah nanggung juga untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Dan kita bertiga pamit juga ya. Ada April.
1: Iya, ada April.
0: ada Intan. Ada Intan juga. Dan terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung, baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Sekaligus ya, terus juga harus pamit ya. Di Sintang siang ini di hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Jangan lewatkan juga. Nanti ada dialog interaktif juga UMKM bicara bersama dengan Kak Dewi ya, yang akan temani Anda di Sintang sore nanti pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
2: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Desri Hati bersama Anda di Sintang sore ini. Dan kami akan hadirkan beragam informasi dan hiburan untuk Anda. Nanti pukul 15 lewat 4 waktu Indonesia Barat kami akan kumandangkan dulu azan asar. Selepas itu nanti akan kami hadirkan dialog UMKM bicara. Tetap bersama kami pendengar di hari Senin ya, tanggal 22 Juni 2026.

0: pendengar, telah kami kumandangkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, melindungi kita, memberikan kebahagiaan dan kesehatan untuk kita. Amin ya rabbal alamin.
1: Reminder atau mengingat adalah sebuah kata yang memiliki berbagai makna, tergantung dari orang itu akan memaknainya di mana. Mengingat hal yang pernah dilakukan, mengingat kesedihan, kebahagiaan, bahkan mengingat kematian. Saat mengingat kematian tentunya akan ada perbaikan yang dilakukan, karena ingin akhir dari sebuah hidup kita adalah sebuah kebaikan. Banyak kita menyaksikan bermacam-macam akhir dari sebuah kehidupan seseorang. Ada yang sedang melakukan hal baik, ada yang sedang dalam perjalanan, bahkan ada yang sedang maksiat juga. Oleh karena itu, mengingat kematian yang datangnya bisa saja esok atau lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sungguh kita tidak tahu akan datangnya hal itu. Yang pasti, kematian akan menghampiri kita. Maka, ingatlah apapun perbuatan Anda akan senantiasa menentukan akhir hidup Anda.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hujan baru saja jatuh dari langit ya ke bumi Senentang, terutama sih di jalannya Cipangura ya. Kalau di jalan lain biasanya ada yang hujan lokal juga, jadi saya tidak tahu. Tapi di depan kantor saya hujan ya untuk sore ini ya pendengar. Mudah-mudahan hujan ini membawa kebaikan buat kita semuanya. Selamat datang juga untuk para haji dan hajah ya. Semoga jadi haji dan hajah yang mabrur di Kabupaten Sintang yang hari ini kembali ke pangkuan keluarga, bisa bersama bercengkrama kembali. Alhamdulillah semuanya sehat dan luar biasa ya, lancar juga perjalanannya. Ya, pendengar, di kesempatan sore hari ini meningkatkan kualitas produk UMKM melalui kemitraan di acara UMKM Bicara, menghadirkan ada Ibu Dayang Asmara Dewi SSMAP, beliau adalah Wakil Ketua IPMI Kabupaten Sintang. Kemudian juga ada Ibu Leli Nurbaiti SOS, anggota Divisi Hubungan Antar Lembaga IPMI Kabupaten Sintang. Nah, pendengar dan pemirsa, IPMI itu adalah
4: Ikatan Pengusaha.
3: Ya, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia.
5: Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia
3: ya. Jadi itu IPMI Kabupaten Sintang. Nah, kita sapa yang tadi udah ada suaranya sedikit-sedikit ya, tapi yang mana nih pendengar, mungkin pemirsa juga, yang mana sih Ibu Dayang atau Ibu apa sih, Bu Dewi ya Bang?
5: Iya, Bu Dewi.
3: Sama dong namanya kita ya.
5: Iya, Dewi Kuadrat.
3: Assalamualaikum Ibu, sehat Bu?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya,
3: sibuk apa aja nih Bu?
5: Biasa ada tugas rutin sebagai ASN juga, kita sibuk sebagai di dalam organisasi juga.
3: Ibu banyak ya organisasinya Ibu ya kayaknya.
5: Enggak juga sih, ada beberapa organisasi
3: Beberapa tuh banyak Ibu.
5: Lebih dari satu yang pasti. Iya,
3: benar. Soalnya waktu itu pelantikan apa kayaknya ada wajah Ibu juga.
5: Iya.
3: Oke, tapi di IPMI udah lama Bu.
5: Sudah dari tahun 2022 ya. Kalau untuk Kabupaten Sintang ini dari tahun 2022
3: memang
5: jadi
3: adanya
5: kita,
3: ya?
5: Iya, memang adanya.
3: Pengurus awalun berarti ya Ibu ya?
5: Iya, jadi kalau di Indonesia atau di Jakarta itu IPMI itu sudah 11 tahun.
3: 11 tahun ya, kalau di sini baru dari
5: 2022. Jadi kita ada Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia cabang provinsi juga. Jadi kita ada kabupaten juga. Jadi kita salah satu dari kabupaten se-Kalimantan Barat itu Kabupaten Sintang yang udah kita bentuk dan dilantik pada tahun 2022.
3: Baiklah. Kemudian Ibu jadi wakil ketua ya. Dari awal atau ini jabatan yang baru ini tahun kepengurusan ini?
5: Iya, dari awal kita di apa? Dilantik gitu ya jabatan ini ya.
3: Oke, berapa periodenya Bu? Dari misalnya berapa tahun kah? 3 tahun atau berapa tahun?
5: Periodenya 4 tahun.
3: Oh, setiap 4 tahun.
5: Iya, setiap 4 tahun ya. Nanti kita akan ada.
3: Nanti 2022 2026 ya berarti.
5: Iya, 2026.
3: Besok lah, tahun besok ya.
5: Iya, 2027 karena kemarin kita di pertengahan gitu ya. Jadi 2027 kalau enggak salah ya.
3: Oke ya. Itu pas pelantikan saya ada enggak ya? Lupa. Yang lupanya. Di itu bukan dekat depan bupati bukan?
5: Iya, di situ pelantiknya.
3: Saya yang gini aja kalau enggak salah.
4: Iya,
5: betul ada.
3: Oke, makanya kayak saya IPMI yang itu ya. Kemudian juga pendengar ada Ibu Leli Nurbaiti SOS, Bu Leli panggilannya. Beliau adalah anggota divisi hubungan antar lembaga. Jadi perlembaga-perlembagaan lah beliau lah ya IPMI Kabupaten Sintang. Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau Ibu sibuk apa ini belakangan ini?
4: Kalau saya kan udah pensiun, udah 5 tahun.
3: Alhamdulillah, Masya Allah.
4: Sudah 5 tahun, jadi 5 tahun pensiun.
3: Senang ya, masih pensiun tapi masih sehat. Iya,
5: masih segar ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Kalau dilihat dari fisiknya belum layak pensiunnya.
4: Masih cak ya di ini aja di organisasi karena kita udah pensiun di PWRI itu.
3: PWRI juga. Oh ya, fokus di beberapa organisasi juga PWRI, sama ya kayak Bunda Dewi ya.
4: Ini juga perempuan Melayu.
3: Perempuan Melayu juga, oh, ya, Masya Allah banyak juga ya. Nah ini juga pendengar, terutama para ibu ya, walaupun udah pensiun masih tetap aktif di organisasi, mengisi waktunya untuk melakukan hal-hal bermanfaat daripada boring, baring-baring mulu gitu ya di rumah, bagus. Seperti ibu-ibu ini ya. Nah kita berbicara mengenai UMKM kemitraan. Mungkin sebelumnya kalau menurut Bunda Dewi dan Bunda Leli nih, gimana sih melihat perkembangan UMKM di Kabupaten Sintang ini? Seperti apa nih perkembangannya? Mungkin dari tahun ke tahun nih Bunda-Bunda nih melihatnya seperti apa? Bunda Leli dulu mau boleh?
4: Oh ya. Terima kasih. Kalau kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun memang sangat pesat sekali. Banyak sekali UMKM itu. Namun sepertinya tidak gimana ya, tidak terakomodasi kayak gitu. Kemudian mereka ini perlu pembinaan, perlu kita rangkul seperti itu. Banyak sih UMKM yang tidak
3: tergabung.
4: Kemudian mereka juga belum mengetahui gitu seperti apa sih UMKM ini
3: harusnya kayak gitu ya.
4: Kemudian apa saja yang harus mereka penuhi di dalam UMKM? Sepertinya seperti kayak gitulah.
3: Oke. Okay. Kalau Bunda Dewi menambahin silakan.
5: Oh iya. Baik. Mungkin sebelum saya masuk ke UMKM, mungkin saya kemarin mungkin sudah disampaikan kawan-kawan yang terdahulu. Jadi EPMI ini adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Jadi kelompok ini adalah kelompok pengusaha gitu ya.
3: Para pengusaha berarti
5: para pengusaha. Ya.
3: CEO perempuan ya.
5: Iya, CEO perempuan, walaupun CEO-nya masih ada yang sudah istilah menaik level menengah ke atas, ada yang masih bawah, menengah ke bawah gitu ya. Tapi kita adalah wadah itu ya, wadah penghimpun perempuan yang punya usaha gitu ya. Kemudian kita di dalam wadah ini, organisasi ini, kita bisa berbagi info. Jadi bagaimana kita misalnya ada usaha kita yang ada kendalanya, kemudian ada kawan-kawan yang usahanya sudah maju, jadi kita saling sharing berbagi gitu ya. Jadi kegiatan ini, jadi kita kadang ada tadi seperti yang Bu Leli sampaikan, ada usaha kita ya. Jadi
3: IPM ada usaha juga?
5: Ada, tidak terhimpun gitu ya. Jadi inilah wadah ya, EPM ini wadah. Jadi kita nanti ke depan kami juga akan merangkul gitu ya, wanita-wanita yang punya usaha, mungkin dia ada kendala atau gimana gitu, jadi kita sama-sama cari solusinya gitu ya.
3: Kalau sekarang keanggotaan EPM banyak?
5: Keanggotaan EPMI 30 lebih sementara. 30. Jadi
3: itu ya, semuanya punya usaha ya?
5: Punya usaha semua. Berbagai macam itu usahanya, ada yang penjahit, ada yang bikin kue, ada juga yang
4: ada kuliner,
5: ada juga yang catering juga, ada yang jual gas, ada juga dan usaha-usaha lain gitu, bermacam-macam usahanya. Iya. Gitu ya.
3: Kenapa sih kalau kemitraan itu dianggap penting?
5: Kemitraan itu sangat penting gitu ya. Jadi kalau kita tidak punya mitra, sepertinya usaha kita ini bisa stagnan gitu, tidak berjalan gitu ya. Jadi mitra itu sangat penting.
3: Kalau Bunda Leli gimana?
4: Kalau kemitraan ini kan kerjasama, kerjasama dari usaha mikro kecil ini supaya dia menuju ke menengah, ini kan harus bermitra. Jadi maksudnya begini, strategi kolaborasi antara UMKM kecil ke menengah dan selanjutnya dari menengah ke yang level lebih tinggi ya. Kemudian tentunya dengan prinsip-prinsip saling memerlukan dan menguntungkan, seperti itu mitra kerja.
3: Nah kalau misalnya IPMI sendiri udah menjalin kerjasama dengan apa aja nih Bu?
4: Kalau IPMI kita menjalin kerjasama untuk sementara ini kita akan melaksanakan kan. Pertama kita pendataan dulu mereka. Kita panggil, kita kasih himbauan ke mereka, apa ya kekurangan mereka, apa yang harus mereka lengkapi, seperti itu. Tahap pertama kita pendataan. Kemudian kita ingin kerjasama. Tidak lama lagi kita akan mengadakan sosialisasi ke UKM-UKM yang ada. Itu ke dinas instansi seperti PTSP. Nah, itu masalah perizinan. Di situ kemudian ada Disperindakop, nanti mungkin bisa menjelaskan apa sih UMKM. Nah, seperti itu. Kemudian dari perbankan, nanti masalah permodalannya seperti apa, apa yang mereka bisa pinjam, kemudian persyaratan UMKM harus seperti apa.
3: Berarti
4: seperti itu
3: akan menjembatani gitu.
4: Iya, akan menjembatani UMKM yang ada.
3: Oke deh. Terus UMKM yang ada di IPMI ini selama ini udah ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan, seperti apa pembinaannya?
5: Oh ya, sementara kalau untuk UMKM di dalam IPMI ini, jadi kita sementara itu masih bertukar pikiran atau saling ngasih masukan antar anggota gitu ya. Jadi kita setelah anggotanya udah mantap, karena kita nanti baru keluarnya. Jadi sekarang kami udah merangkul juga dengan kami juga punya
3: berarti
5: wacana.
3: Ada grupnya?
5: Ada grup. Jadi kami punya wacana ke depan, jadi UMKM yang di luar sana yang belum ada yang menghimpun, jadi akan kami rangkul semua. Karena kita dalam usaha ini kan ada modal gitu ya. Modalnya tidak sedikit, bukan hanya uang gitu ya. Modalnya yang pertama itu niat. Yang pertama itu kan kita kuatkan. Kalau dia tidak
3: ini
5: punya
3: modal
5: niat,
3: usaha nih ceritanya.
5: Ya, modal usaha.
3: Jadi yang pertama,
5: Itu niat, yang kedua itu harus tekun menjalani ya. Jadi kalau kita punya niat tapi kita tidak tekun, kadangkala kalau dia udah apa ya, ada kendala atau apa, langsung mundur. Jadi itu yang jangan sampai kita itu ya. Yang ketiga itu apa ya, manajemen keuangan. Jadi manajemen keuangan kita juga harus bagus. Kemudian yang keempat itu menjaga kualitas. Kemudian yang kelima ini yang kami sampaikan, meningkatkan produksi melalui kemitraan atau pemasaran gitu juga ya. Kemudian yang keenam itu menjalin silaturahmi yang baik terhadap mitra. Jadi itu modal kita dalam usaha gitu ya. Jadi kami memantapkan dalam anggota dulu. Jadi kami juga punya wacana, jadi UMKM itu akan kami rangkul dan akan kami kumpulkan dalam suatu pertemuan. Kami nanti akan melibatkan pihak bank, kemudian dengan pihak perizinan tadi yang satu pintu, kemudian nanti dengan pihak Perindakop gitu ya.
3: Oke deh, yang selama ini kerjasama gitu ya, kemitraan ini apakah berjalan dengan baik atau tidak, nanti mungkin Bu Lili mau jawabnya ya. Selepas yang berikut ini pendengar.
6: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 101.
1: Ya, pendengar, membangun komunikasi yang baik dalam kemitraan merupakan sebuah keharusan demi terciptanya usaha yang terus berkelanjutan, berkontribusi, berinovasi, berkarya, dan berkreasi, sehingga usaha-usaha yang dijalankan semakin maju dari hari ke hari di tengah perkembangan digitalisasi yang tidak bisa kita pungkiri. Nah, bagaimana kemitraan itu bisa terjalin dengan baik? Apakah selama ini yang IPMI lakukan untuk menjembatani para UMKM di Sintang sudah sampai sejauh mana? Kita tanya Ibu Leli ya. Gimana Bu Leli, Anda nih sebagai penjembatan ya dalam di IPMI ini sebagai anggota divisi hubungan antar lembaga. Bagaimana Anda melihat sejauh mana ini kemitraan yang sudah ada, ataukah mereka menyambut baikkah, atau seperti apa yang sudah terjadi ini?
2: Alhamdulillah, selama ini memang para UMKM itu memang menyambut baik dengan kita merangkul mereka, mengajak mereka, dengan demikian mereka paham apa kekurangan mereka untuk kemajuan mereka. Kemudian kalau
1: stakeholder
2: ke dinas maupun BUMN swasta itu menyambut baik sekali, Mbak, rencana kemitraan kita ini.
1: Udah ada MOU dengan beberapa lembaga atau
2: sementara ini belum.
1: Belum ada. Berarti ya, nanti ada. Tahun ini PR-nya dong ya.
2: Iya, insya Allah.
1: Banyak ya PR-nya ya, di lembaga ini kan. Ya. Oke, kalau misalnya di IPMI sendiri penerapan digitalisasi seperti apa, Bunda?
3: Untuk penerapan digitalisasi ya, kita ya melalui yang apa ya, yang ringan-ringan dulu ya, seperti kita nanti di
1: WhatsApp gitu ya.
3: Ya, WhatsApp, kemudian di Facebook, Instagram gitu ya. Itu gitu ya. Jadi kita untuk pemasaran juga ya melalui itu ya.
1: Itu ya. Berarti sosial media ya,
3: pribadi. Sosial media juga ya.
1: Kalau IPMI sendiri ada enggak media sosialnya?
3: Ada media sosialnya.
1: Apa itu? Facebook
3: di
1: atau apa?
3: Di Instagram.
1: Oh, Instagram aja. Namanya ya. IPMI gitu.
3: IPMI Kabupaten Sintang.
1: Oh, gitu ya. Nanti ya. Mungkin bisa dicari. Itu ada etalase-etalasenya atau hanya baru profilnya aja, belum dikembangkan?
3: Baru mulai ya, baru belum lama kita itu juga. Buatnya. Jadi nanti buatnya mungkin nanti siapa tahu ya. Kedepannya nanti, jadi bagi yang mau promosi barangnya juga bisa tag itu ya. Instagram IPMI Kabupaten Sintang gitu.
1: Tapi udah ada adminnya belum sekarang?
3: Sudah ada. Ada adminnya. Kan adminnya adalah bagian dari anggota dari IPMI Kabupaten Sintang.
1: Iya, jadi nanti yang mengurus digitalisasi siapa tahu ada etalase-etalase kan. Yang sekarang kan Bunda ya, kita tidak menutup mata dengan perkembangan teknologi-teknologi gitu ya. Seperti TikTok sendiri lah contoh ya, banyak sekali mau mengenalkan, menjual produk-produk UMKM. Kalau menurut Bunda Leli, penting gak sih digitalisasi untuk usaha? Zaman sekarang
2: ya, kalau menurut saya memang penting sekali karena setiap sesuatunya itu kan lewat digital seperti itu. Memang udah masanya sekarang memang masa digital. Ini tantangan juga bagi kami. Banyak juga kan UMKM itu yang belum
1: gaptek
2: paham gitu. Belum paham masalah digital ini. Mungkin ke depan nanti ya kita bisa mengadakan kayak sosialisasi.

0: banyak-banyak. Ya,
1: amin.
0: Oke, Bunda Dewi, apa namanya untuk UMKM yang ada kan tadi sekitar 35 orang, ada pertemuan-pertemuan tersendiri nggak sih, atau misalnya tahun inilah, tahun 2026 ini udah ada bentuk pertemuan atau belum dengan UMKM yang ada di IPMI ini?
1: Kalau untuk pertemuan tuh rutin gitu ya, jadi kita ada juga apa ya, wajib tuh 1 kali 1 bulan, tapi selain dari itu tuh mungkin 1 bulan itu bisa 10 kali.
0: Oh, selain itu
1: pertemuan
0: ada. Itu
1: jadi
0: kayaknya nongkrong gitu.
1: Ya, itu nongkrong, ngopi bareng, ya, ya. Ngopi bareng sambil kita membahas.
0: Oh,
1: itu ya IPMI, karena kita juga sangat penting ya relasi tadi seperti yang disampaikan Bu Leli, kemitraan itu ya. Kemudian masalah digitalisasi seperti Bu Leli sampaikan itu sangat penting gitu ya. Karena dengan digitalisasi itu termasuk apa ya, pemasaran juga yang sangat murah meriah gitu ya. Karena kita, kalau kita di pasar cuman kita buka warung atau kantin, itu sangat mahal, ada beberapa UMKM itu belum mampu gitu ya. Jadi dengan digitalisasi, kita cukup modal dengan internet gitu ya. Kemudian kami juga nanti akan punya wadah gitu ya. Jadi tadi seperti yang boleh disampaikan, ada juga UMKM itu yang gaptek juga, ada juga dia tidak punya fasilitas yang itu ya. Jadi kami nanti akan menampung, maka di samping kami juga nanti akan ada pelatihan, jadi kami juga akan menampung bagi bapak, bagi ibu-ibu gitu ya,
0: muslimah.
1: Jadi muslimah yang wanita yang punya usaha itu, apabila itu akan kami juga pasarkan melalui apa ya, fasilitas IPMI gitu ya, online gitu.
0: IPMI ada pertemuan secara, kan kalau tadi pertemuan sesama anggota, ada sesama kabupaten gitu misalnya, ada gak sih selain dari Musdala atau Musprop gitu ya?
1: Oh ya, kalau yang pertama itu kita ada juga pertemuan itu rutin. Jadi kita tingkat pusat. Jadi kita udah setiap kita bergabung itu, kita diikutkan terus ya dari Kabupaten Sintang. Ikut yang pertama itu ikut apa ya, kegiatan di pusat itu biasa di provinsi, biasa Jakarta, di Semarang atau Jogja gitu ya. Jadi kita Kabupaten Sintang tuh ikut. Jadi dengan tujuan kita tadi, karena di situ akan banyak sekali informasi-informasi, karena IPMI pusat itu apa, ada mitra, ada MOU juga dengan pihak-pihak terkait gitu ya, stakeholder gitu ya. Kemudian kita ada juga pertemuan tingkat provinsi juga, jadi se-Kalimantan Barat. Kemudian udah direncanakan itu bulan Agustus nanti. Iya, bulan Agustus. Jadi disitulah tempat kita bersilaturahmi, kita berbagi informasi, bertukar pikiran gitu. Jadi di situ sangat sangat penting sekali.
0: Biasa semuanya atau perwakilan yang pergi?
1: Itu ada yang perwakilan gitu ya, yang perginya.
0: Tapi kalau mau pergi bareng-bareng juga enggak apa-apa sih.
1: Enggak apa-apa. Jadi kadang ada yang maunya kita rame gitu yang perginya ya. Mungkin kalau
0: semua pengurus kan mudah. Iya.
1: Jadi rencana kami nanti di bulan Agustus itu di provinsi, di Pontianak itu kami pergi semua ya. Karena kalau Jakarta itu kita terbentur ya, dengan karena ya.
0: Itu, kalau ini kan bisa pakai bisa tapi iya, di PMI gitu kan. Wah,
1: kadang terbentur dengan waktu juga, walaupun dia bersedia berangkat, tapi kadang ada kegiatan yang bersamaan gitu ya. Jadi itu ya.
0: Sehingga apa namanya, itu juga menjadi ajang untuk memupuk kebersamaan juga sesama anggota IPMI.
1: Iya, betul.
0: Oke, terus kendala nih ya, kendala Bunda yang yang dihadapi apa nih selama menjalin kemitraan-kemitraan, baik itu dengan stakeholder ataupun mau sesama UMKM sendiri, ada nggak sih kendalanya seperti apa?
2: Kalau kendala di UMKM ya, ini biasanya terkait kepada modal pertama itu, kemudian legalitas itu tadi yang saya sampaikan.
0: Seperti kehalalan produk mungkin ya.
2: Ya, legalitas mereka, izin mereka, sertifikat halal, kayak PIRT, kayak gitu.
0: BPOM.
2: Iya, kemudian NIB, seperti itu. Itu kan memang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Dengan dia memiliki izin-izin tersebut, dengan mudah untuk kita melaksanakan mitra kerja misalnya ke BUMN atau perbankan. Dengan mereka memiliki izin, mereka nanti bisa mendapatkan bantuan seperti itu.
0: Namun yang sekarang yang terjadi, makanya itu jadi kendala karena banyak, masih banyak itu.
2: Iya, masih banyak yang belum memenuhi syarat kayak gitu kan, maka mereka kendalanya di permodalan. Kalau mereka udah lengkap surat menyurat dan sebagainya, itu kan dari bank memang udah memfasilitasi. Kemudian kemitraan kerja memang harus seperti itu gitu.
0: Oke, jadi banyak dong PR-nya.

0: Betul.
1: Banyak dari mereka. Bunda kalau melihat mereka, tapi semangat nggak sih mereka tuh membina apa namanya mengusahakan apa yang menjadi usaha-usaha mereka, ataukah misalnya ada yang cerita nih, Bunda saya ini lagi malas usaha nih gitu, karena nggak laku misalnya kemarin misalnya, ada nggak sih yang suka curhat begitu atau gimana, Bunda?
0: Iya. Kalau untuk curhat itu pasti ada gitu ya. Jadi dengan situasi ya, dengan situasi kita seperti sekarang ini.
1: Ada yang bilang in this economy.
0: Iya gitu. Betul.
1: Ekonomi saat ini waktunya gitu ya. Oke, ada juga berarti ya.
0: Ada. Jadi kita ya sama-sama cari solusinya gimana gitu ya.
1: Tapi kan untuk permodalan sendiri IPMI menjembatani nggak sih? Atau misalnya sudah pernah memberikan permodalan melalui IPMI usaha itu? Udah pernah. Nanti aja jawabannya ya.
0: Iya.

0: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
1: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Iya, pendengar, kembali lagi di UMKM Bicara ya bersama IPMI Kabupaten Sintang. Nah, berbicara tentang tadi salah satu kendala adalah permodalan yang dialami oleh UMKM-UMKM dan juga pengusaha muslimah yang ada di IPMI ini. Jadi, apakah IPMI juga sudah menjembataninya, Bunda? Seperti apa misalnya ada, saya nih mau usaha tapi saya tidak punya modal gitu ya. Gimana tuh, Bunda? Bunda Leli mungkin silakan.
3: Ya memang banyak sih yang kendala-kendala seperti itu. Tapi kita menjembatani mereka itulah tadi dengan persyaratan-persyaratan itu kan harus mereka lengkapi itu dengan pihak bank dan sebagainya itu. Mungkin untuk tahap ini baru itu aja yang bisa kita lakukan. Ya.
2: Oke. Bunda Dewi mau nambahin?
4: Oh iya, berkaitan dengan fasilitasi tadi ya. Fasilitasi untuk kendala
3: permodalan.
4: Jadi untuk sementara ini kami belum bisa fasilitasi yang sejauh mana gitu ya. Jadi kita memfasilitasi agar mereka melengkapi. Melengkapi persyaratan seperti yang Bu Lili sampaikan tadi ya. Jadi kemudian ke depan itu yang sudah kami wacana mungkin dalam minggu-minggu ini atau minggu depan kami sudah punya rencana mau pertemuan jadi mengumpulkan UMKM itu ya. Jadi salah satunya itulah kami tadi tuh untuk fasilitasi mereka izin kemudian label halalnya. Jadi itu kan salah satu juga dalam nanti apabila mereka membutuh dana dari pihak bank gitu atau pihak-pihak lain gitu.
2: Oke, kalau menurut boleh Bunda Dewi, boleh Bunda Leli ya. Personal branding sendiri ya dari si muslimahnya ini gitu kan, pengusahanya sendiri gitu ya. Itu kalau melihat yang sudah ada di PMI ini seperti apa, kemudian juga packaging produknya kalau yang sekarang yang sudah ada tuh seperti apa kalau Bunda berdua melihatnya nih. Boleh Bunda Leli, Bunda Odeng juga terserah boleh.
4: Ya Bunda Dewi silakan. Iya. Jadi untuk produk yang punya anggota muslimah itu ya,
2: packagingnya udah bagus.
4: Packagingnya udah ada yang bagus gitu ya, ada juga yang masih belum apa ya, sederhana gitu ya. Karena kita usaha tuh bermacam ragam gitu ya di dalam di IPMI ini, ada juga yang penjahitnya, tapi penjahitnya udah profesional juga kemarin udah bulan lalu ibu ketua kita itu, jadi kebetulan beliau tuh udah bagus juga ya. Menjahitnya, kemudian kayak yang usaha-usaha lain itu udah kita kedepannya udah mengarah ke yang lebih baik lagi packagingnya gitu ya. Jadi biar karena mempengaruhi pemasaran juga gitu ya. Nah, jadi itu yang masih kami jadi apa ya, ibarat jadi apa ya, jadi masalah juga ya. Jadi itu yang akan kami usahakan, nanti kami akan bekerja sama dengan stakeholder atau dengan pihak-pihak yang sudah lebih bagus gitu ya. Dengan ini mungkin kami nanti akan juga mengadakan itu kaji terap atau ke tempat-tempat yang sudah lebih maju itu ya.
2: Study banding
4: gitu. Ya, semoga nanti udah bisa study banding, kaji terapnya nanti akan diterapkan di IPMI Kabupaten Sintang gitu ya.
2: Oh, IPMI nanti jika apa study banding ke mana gitu ya.
4: Iya, itu udah wacana
2: udah
4: kan
2: ada
4: gitu
2: ya.
4: Karena tidak sedikit gitu ya di Kalimantan Barat itu udah bagus juga kayak di Pontianak ataupun di Sambas atau kabupaten lain gitu ya. Kita di Sintang ini juga sudah ada juga gitu ya. Mungkin nanti walaupun mereka bukan apa ya dalam masuk anggota IPMI, jadi itu nanti akan kami apa ya sebagai contoh atau motivasi gitu ya, nanti dalam kelompok EPMI Kabupaten Sintang.
2: Yang paling besar selain jahit, apa usaha yang ada di EPMI?
4: Yang selain itu ya banyak juga, itu ada juga itu wanita-wanita hebat tuh, ada yang usaha gas juga, ada juga yang usaha-usaha catering juga, ada yang buat kue. Jadi lengkap lah gitu usaha-usahanya. Ada juga yang bidan itu praktek swasta dia juga. Gitu.
2: Ya. Ya. Jadi tergabung ke
4: EPMI. Tergabung dalam EPMI. Ya.
3: Okay, mungkin kalau, mungkin saya nanti bisa menambahkan yang terkait dengan produk packaging itu. Kalau kita lihat di yang binaan kita ini, karena dia kan usaha mikro kan, masih awal sekali, itu memang ada juga yang packagingnya istilahnya gimana ya, kayak seperti asal-asalan. Itu kan salah satu juga untuk apa namanya, pemasaran kita kan, terkait dengan pemasaran. Ya. Jadi ada juga memang packaging yang sudah bagus kayak gitu. Memang packaging ini memang perlu juga memang untuk mereka, bagaimana supaya produk-produk mereka ini bisa menarik konsumen atau masyarakat untuk membelinya gitu. Mungkin itu
2: penambahan. Jadi packaging penting banget ya, karena biar menarik yang beli lah.
3: Betul. Dengan melihat packaging yang bagus kan, apa sih ini coba beli seperti itu kan.
2: Mungkin penasaran gitu.
4: Daya tarik gitu ya. Packagingnya juga sebagai daya tarik pembeli gitu.
2: Tapi udah banyak yang bagus ya packagingnya?
4: Iya, lumayan.
3: Juga yang bagus.
2: Oke. Apa lagi dari sisi saya kan menjahit dan lain-lain. Nah itu produk-produk itu biasa mereka jualnya di mana? Mereka yang usaha-usaha yang tergabung seperti para muslimah yang ada di PMI ini, pengusaha muslimah yang ada di PMI ini, biasanya produknya jualin kemana-mana? Ataukah di hanya di lingkungan itu sendiri, atau kemana-mana yang mungkin yang Bunda tahu aja gitu?
4: Oh iya. Jadi kalau penjahit itu dia memang udah, walaupun dia apa ya, tempatnya bukan di apa nama, di tempat strategis atau di pinggir jalan, tapi karena udah terkenal gitu ya, jadi orangnya udah langsung aja nyari gitu. Gitu ya. Kemudian kayak yang jualan itu sementara ini karena kita enggak ada apa ya, belum ada tempat untuk menampung gitu ya. Jadi seperti toko atau itu kantin gitu ya. Jadi kami sementara itu pemasaran masing-masing. Namun kami apabila ada misalnya salah satu anggota itu dia mau jahit, jadi kita ada keluarga atau ada kawan yang mau itu, jadi kita
2: alihkan.
4: Gitu juga kalau dia mau pesan makanan atau apa gitu ya, jadi kita langsung dialihkan ke kawan-kawan yang punya usaha gitu.
2: Artinya kan ada saling membantu ya.
4: Iya, saling membantu.
2: Saling membantu, saling mempromosikan gitu di dalamnya. Jadi kemudian ini adalah kemitraan yang yang terjalin ya, Bunda. Yang terjalin di antara sesama pengusaha itu.
4: Iya, betul.
2: Oke. Ada enggak yang sesama kemitraan misalnya merasa kok dia aja sih yang dipromosikan nih, saya.
4: Sementara sih enggak ada ya. Jadi EPMI itu sangat kompak, damai. Jadi kami anggota EPMI dan yang tergabung itu sangat kompak gitu ya. Jadi apabila kadang kami pernah juga ada ya pesanan yang tuh bahkan kadang kerja sama-sama.
2: Wah,
4: jadi nanti satu itu misal dia buat kue apa, yang satu buat kue apa, jadi kita sama-sama.
2: Barang-barang dalam satu kotak ya.
4: Iya.
2: Namanya kotak
4: betul.
2: EPMI.
4: Iya betul. Betul.
2: Oke, jadi begitulah ya, yang berarti menanamkan kebersamaan juga.
4: Kebersamaan, gitu ya. Kekeluargaan itu sangat kental gitu ya untuk EPMI.
2: Kekeluaran. Jadi artinya kalau ada satu proyek bareng-bareng dikerjain, atau bareng-bareng misalnya proyek membuat kue 5 biji, jadi 5 pengusaha lah ya tuh.
4: Iya.
2: Bisa juga seperti itu. Atau Bunda Lili mau nambahin?
3: Kalau terkait dengan penjualan produk tadi, mungkin saya mau menambahkan yang penjelasan dari Ibu Wakil tadi. Itu biasanya teman-teman lewat antar teman, kemudian hari-hari raya kayak gitu. Kemudian ada juga yang dititip di warung. Di warung. Kemudian yang secara online tadi itu. Nah, itu ada juga.
2: Oke, jadi apa namanya, banyak lah ya cara-caranya untuk memasarkan produk yang ada di hampir sama dengan yang lain juga ya. Seperti itu ya, dengan adanya UMKM. Nah, terus ini mungkin apa sih himbauan Bunda nih sebagai wakil ketua dan juga sebagai kemitraan ya bidang antar lembaga nih, mungkin punya pesan atau mungkin sebelum ke anggota IPMI ada juga nih pesan yang mau memulai usaha gitu, atau para pengusaha seperti punya tips mungkin gitu ya. Boleh, silahkan Bunda.
4: Baik, bagi ibu-ibu atau para
2: Muslimah
4: pengusaha yang ada di Kabupaten Sintang, walaupun pada saat ini belum ada usahanya tapi punya niat. Jadi seperti yang kami sampaikan, jadi kita bisa berkoordinasi dengan kawan-kawan atau ibu-ibu yang sudah usahanya bagus atau gimana kendalanya. Jadi kita bisa berbagi cerita gitu ya. Kemudian untuk yang sudah punya usaha, jadi tekuni usahanya. Jangan merasa lelah gitu ya. Kadang memang dalam kita berusaha itu tidak ada yang berjalan mulus gitu ya. Itu pasti jatuh bangun gitu ya.
2: Tidak ada yang mudah gitu.
4: Tidak ada yang mudah, tidak ada yang mulus. Pasti ada, setiap kita mau naik ke atas itu pasti ada rintangan kan, yang capeknya, yang lelahnya. Kadang belum lagi mungkin ada yang jatuh sebentar dulu gitu ya. Jadi kita itulah. Jadi seperti saya sampaikan, seperti kami ini, walaupun kami sebagai SN gitu ya, jadi kami juga punya usaha gitu ya, walaupun usaha itu ya tidak dinampakkan gitu ya. Kadang dari awal itu kita punya usaha, awal itu saya kredit itu ya, jual pakaian, jual tas dari dulu itu menekuni, ada kita kredit itu, kadang kita niatnya mau meringankan pembeli gitu ya, tapi kadang ada macet, juga ya, macet kan? Jadi kita jangan merasa putus asa gitu ya. Kemudian ada juga nanti yang udah pesan barang jadi tidak diambil, jadi kita itulah rintangan, salah satu rintangan ya. Jadi kita jangan putus asa, yang penting kita punya niat, kemudian kita tekuni apa yang kita lakukan. Jadi insya Allah kalau kita ya punya niat yang baik, maka akan dilancarkan,
2: dimudahkan gitu.
4: Ya, dilancarkan, dimudahkan gitu. Kemudian jangan lupa itu kita ya menjalin silaturahmi dengan baik gitu ya. Jadi orang pengusaha atau orang jual atau pedagang gitu ya, jadi kita itu modal utama kita memang harus ya, kita silaturahmi kita harus terjaga dengan baik.
2: Makanya adanya kemitraan itu
4: ya, ada kemitraan. Ya betul, hubungan antar lembaga gitu ya. Jadi apapun yang kita jual walaupun murah, tapi kalau kita hubungan kita kurang baik dengan antar lembaga atau itu ya stakeholder-nya, jadi kita pemasaran kita bisa gagal juga gitu ya. Jadi itulah.
2: Oleh karena itu ya harus walaupun mungkin jatuh bangun gitu
4: ya. Jatuh bangun ya.
2: Dan usaha itu enggak mudah ya.
4: Iya,
2: enggak mudah. Karena yang mudah istirahat.
4: Iya. Itu.
2: Oh, Bunda Leli, silakan Bunda Leli. Mungkin mau pesan ke anggota IPMI atau misalnya seperti apa boleh juga.
3: Ya, untuk UMKM UMKM yang ada di Kabupaten Sintang. Terutama UMKM Muslimah. Ini tingkatkan kualitas UMKM dengan legalitas, lengkapi dengan legalitas. Kedua, sekecil apapun usaha UMKM mereka, mereka harus mempunyai manajemen keuangan. Dengan manajemen keuangan, mereka bisa mengawasi, kemudian bisa merencanakan ke depan. Dan kita jangan takut gagal, karena gagal itu merupakan awal dari keberhasilan kita. Mungkin itu.
2: Kalau Anda pernah gagal, berarti Anda pernah melewati satu jalan untuk menuju kesuksesan. Gitu ya, betul. Oke, dan mendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa, ingat di sini kebersamaannya di acara UMKM Bicara. Terima kasih Bunda Leli, terima kasih Bunda Desi atas kehadirannya. Sehat selalu. Mudah-mudahan kemarin-kemarin bisa memberikan inspirasi yang lain ya. Dan pendengar, percayalah bahwa ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda sukai, termasuk Anda berjualan atau menggeluti usaha Anda, maka semua kesusahan akan terasa mudah. Jangan lupa laksanakan semuanya dengan hati. Saya Desi Riyati, sampai jumpa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Pro 1 Pontianak guna ikuti Lintas Korlin Santara 9. Selamat mengikuti.

0: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Warta Berita Sore untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Saya Budiman Tahir, inilah pokok-pokok berita.
1: Sari berita penting.
2: Harga jagung di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan hingga Rp25.000 per kilogram sepekan terakhir.
3: Jagung saat ini 25 per kilo, harga normalnya 20. Dari Sanggau Ledo, dari Pontianak.
2: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat memastikan pelaksanaan SPMB-PMBM untuk tahun ajaran baru sesuai alur tahapan dan ketentuan yang berlaku.
4: Lupa itu saja, tidak ada jalur koneksi, tidak ada jalur komisi, tidak ada jalur alam goi pun tidak ada. Kita pastikan empat jalur itu.
0: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil edisi 9 masuk kami Senin 22 Juni 2026, dan inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, harga jagung di Pasar Sentra Sanggau ini mengalami kenaikan dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga diduga dipicu oleh terbatasnya pasokan setelah stok jagung dari daerah pemasok sempat mengalami kekosongan. Kita simak laporannya.
1: Harga jagung di Pasar Sentral Sanggau naik menjadi Rp25.000 per kilogram dari harga normal Rp20.000 per kilogram. Akibat terbatasnya pasokan yang telah berlangsung lebih dari sepekan, menyusul sempat terjadinya kekosongan stok dari daerah pemasok. Salah seorang pedagang, Ruri, mengatakan pasokan jagung dari wilayah Ledo sebelumnya sempat kosong sehingga mempengaruhi ketersediaan barang di pasar. Menurutnya, kondisi keterbatasan pasokan tersebut diduga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga jagung. Ia menjelaskan bahwa harga yang lebih tinggi sudah ditetapkan oleh pemasok kepada para pengecer. Karena itu, para pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual kepada konsumen untuk mengikuti kenaikan harga dari pemasok.
2: Jagung saat ini 25 sekilo, harga normalnya 20. Dari Sanggoledo, dari Pontianak. Kelangkaan juga sih. Kemarin sempat kosong juga sebelumnya, sempat kosong. Kalau jagung sih udah ada seminggu lebih, udah lama juga jagung itu. Itulah tadi untuk sekali naik itu buat turun lagi susah tuh. Kita pun sebagai pengecer pun ya mau gak mau lah ngikut kan. Karena dari sananya mereka udah ngasih kita harga tinggi, kita pun mau juga ikut jual harga tinggi juga.
1: Ruri berharap pasokan jagung dapat kembali normal dalam waktu dekat agar harga di tingkat pengecer dapat berangsur turun. Namun ia menilai harga yang sudah terlanjur naik biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali ke level normal. Tri Putri melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, harga sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang, Kalimantan Barat relatif stabil. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Harga sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang, Kalimantan Barat relatif stabil, hanya ada beberapa harga komoditi naik seperti bawang merah dan cabai merah. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Sungai Anas Sintang, Anasia, mengatakan beberapa komoditi yang harganya naik diantaranya bawang merah dari Rp40.000 menjadi Rp56.000 per kilogram, cabai merah dalam beberapa hari terakhir dengan harga Rp70.000 per kilogram, hari ini mencapai Rp80.000 per kilogram, cabai hijau Rp40.000 yang biasanya Rp35.000 per kilogram.
4: Stabil nih, tapi bawang merah 56 tadi, cabai 80. Bawang merah biasa 40 lah bawang merah. Naik dah bawang merah, cabai 80. Biasa 10, cabai merah, cabai hijau tadi 40. Naik 5.000.
5: Jadi yang lain
4: stabil, Pak. Tengah timun, kacang, pawai. Timun 12.000, gabah sama. Pare pun lebih biasa harganya, enggak naik benar. 15. Atau tomat yang 30. Enggak sih naik benar, terong tuh aku ambil kebun langsung 15.
3: Sementara itu, untuk sejumlah komoditas sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, kacang, dan terong, harga masih bertahan pada kisaran normal. Kondisi ini membuat masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan pekan sebelumnya. Menurut Anasia, daya beli masyarakat di Pasar Rakyat Sungai Anas Sintang masih cukup baik, meskipun terdapat kenaikan pada beberapa komoditas. Pembeli umumnya tetap berbelanja kebutuhan pokok, namun sebagian memilih mengurangi jumlah pembelian cabai dan bawang untuk menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Para pedagang berharap pasokan dari daerah pemasok kembali normal dalam beberapa minggu ke depan, sehingga harga bawang merah dan cabai dapat berangsur turun. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dalam menjalankan usahanya di pasar tradisional. Suryatini melaporkan.
0: Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat Taria Masuk Kami memastikan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM untuk tahun ajaran baru 2026-2027 sesuai dengan alur tahapan dan ketentuan yang berlaku. Berikut laporan selengkapnya.
6: Proses pelaksanaan penerimaan murid baru SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027 memasuki tahapan seleksi jalur prestasi secara daring dan dipantau secara real-time. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, Taria, memastikan pelaksanaan SPMB maupun PMBM dapat berjalan sesuai jadwal, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Tadia menegaskan pihaknya telah mendorong masing-masing satuan pendidikan dan dinas pendidikan agar mematuhi ketentuan itu, diantaranya memastikan seleksi sesuai 4 jalur seperti prestasi, domisili, afirmasi, serta mutasi, dan tidak ada jalur selain 4 jalur tersebut.
5: Empat itu saja, tidak ada jalur koneksi, tidak ada jalur komisi, tidak ada jalur alam goib pun tidak ada. Kita pastikan 4 jalur itu. Kemudian transparansi semua regulasi dan hal teknis lainnya itu wajib dipajang dan sudah diakses oleh seluruh masyarakat. Wajib disosialisasikan. Kemudian kami juga sudah mewanti-wanti kepada dinas dan kepada satuan pendidikan, hindari membuat kebijakan atau aturan tertentu secara lisan yang akan berlaku umum agar tidak terjadi multitafsir dan diskriminasi.
6: Tarya menambahkan dalam konteks SPMB maupun PMBM segala bentuk sumbangan tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan mempengaruhi proses kelulusan dan ketidaklulusan. Di samping itu pihaknya juga mendorong agar para orang tua yang tidak puas dengan pelayanan SPMB dapat memaksimalkan peran helpdesk di masa sanggah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Syarutani melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah bagi umat Islam, tetapi juga memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat mengajak masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
8: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Barat, Basri Har, mengingatkan bahwa zakat memiliki keistimewaan karena mengandung nilai ibadah sekaligus kepedulian sosial. Menurutnya, melalui zakat, umat Islam tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga membantu fakir miskin dan kelompok masyarakat yang berhak menerima manfaatnya. Basri Har menilai pengelolaan zakat yang baik melalui instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat.
9: Kalau penggunaan zakat, penyaluran zakat itu terbatas pada 8 aspek itu, mulai fakir, miskin dan seterusnya sampai 8. Jadi ada mungkin hal-hal tertentu, kejadian-kejadian tertentu tidak terakomodir oleh zakat, maka bisa diambil dari sedekah. Sedekah itu lebih fleksibel.
8: Basri Har juga mengajak umat Islam untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar proses penghimpunan dan penyalurannya lebih terarah, transparan, serta tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang profesional, manfaat zakat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan. MUI Kalbar berharap kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat terus meningkat sehingga nilai ibadah dan manfaat sosialnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang dapat berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 maksud kami, terus mendapatkan pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Laporan disampaikan Danindra Sita.
10: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas lapangan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat.
11: Namanya pengawas menemani pelaksanaannya supaya benar. Ada laporan juga di tempat saya, nanti perhitungannya juga supaya valid juga. Nanti saya ngecek juga. Kalau sensus ekonomi menentukan Indonesia kedepannya, jadi pemerintah itu pengen bantu, nanti kelihatan ini loh yang kelihatan datanya di situ.
10: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang, Foripka, menyampaikan keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Foripka menuturkan, data hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
12: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan, sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri, itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas, karena data ini hanya untuk dipakai untuk di BPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
10: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Warga desa Sungai Segak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak akhirnya dapat memangkas perjalanan panjang dan biaya transportasi yang mahal untuk melakukan transaksi baik transfer maupun tarik tunai setelah adanya transaksi digital. Kita simak laporannya yang dirangkum dalam feature berikut ini.
13: Untuk sampai ke pusat kota, warga desa Sungai Segak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak harus bertaruh waktu. Mereka harus melintasi jalan setapak semen selebar 1 meter dan menyeberangi Sungai Landak menggunakan kapal pelotok. Butuh 2 jam untuk sampai ke kota Pontianak dan 4 jam perjalanan jika ke Pasar Ngabang, Kabupaten Landak. Satu di antara warga Sungai Segak, Wakib Tanjung, menyampaikan bahwa kondisi ini tentu sangat memprihatinkan bagi warga jika menempuh perjalanan panjang hanya untuk sekedar menarik tunai uang bantuan atau sekedar mengirim biaya sekolah anak, karena mereka harus merogoh kocek hingga Rp150.000 untuk biaya transportasi sekali jalan.
14: Itu yang paling utama. Iya. Kalau saya melihat dari kondisi sekarang, ya kalau udah masuk ke RT-RT yang infrastrukturnya masih kurang layak, tentunya masih banyak yang harus dibenahi.
13: Di tengah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan ini dan tingginya biaya transportasi, kegelisahan warga perlahan akhirnya mulai berubah. Tatkala digitalisasi keuangan yang dibawa oleh agen perbankan dan salah satunya adalah agen Briling, kini hadir di tengah pelosok desa. Kehadiran agen Briling ini disambut baik oleh warga desa. Ruhmayati, ibu dari 4 anak, kini tak perlu lagi ke Pontianak untuk menarik bantuan BPNT sebesar Rp200.000. Dengan kondisi ini, Ruhmayati akhirnya dapat memangkas jarak yang selama ini menjadi tembok penghalang bagi ekonomi warga.
15: Dapat info jam 1, jam 2 bisa ditarik, Pak. Pokok Pontianak kan besok, Pak. Tak beli ikan, tak beli garam, Pak. Kalau di sini, langsung ke toko, Pak. Kalau di sini, Pak.
13: Di balik kemudahan layanan transaksi digital ini, ternyata ada tangan dingin Ishak, seorang pemilik agen Briling yang telah beroperasi selama 4 tahun. Meski demikian, Ishak mengakui dalam menjalankan bisnis transaksi digital di pelosok negeri tak terlepas dari beberapa tantangan. Di antaranya adalah pemadaman listrik hingga ketergantungan pada sinyal internet.
16: Kemudahannya di sini itulah main tarik tunai itu. Kalau misalnya transferan itu kurang lebih lah intinya dalam 1 bulan itu. Kalau punya saya sih alhamdulillah targetnya itu mungkin hampir 100. Mengumpulkan 100 kali transaksi itu. Nah, jadi kalau kemudahannya alhamdulillah agen Briling ini udah lumayan lah maksud saya kalau di sini di tempat saya lah.
13: Kisah dari Sungai Segak merupakan potret nyata perjuangan dalam mewujudkan inklusi keuangan di pelosok negeri. Agen-agen lokal seperti Ishak telah membuktikan bahwa digitalisasi mampu menjembatani kesenjangan akses bagi masyarakat. Meski begitu, warga masih menitipkan satu harapan besar kepada pemerintah, yakni stabilitas listrik, pemerataan jaringan internet, dan infrastruktur jalan yang layak, agar roda ekonomi di pelosok tak lagi terkendala oleh kondisi geografis. Mewujudkan inklusi keuangan bukan sekedar menyediakan mesin transaksi, tetapi juga memastikan setiap warga di pelosok negeri mendapatkan hak yang sama untuk akses ekonomi. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Baik, selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan informasi cuaca untuk Anda di sore ini.
17: Info cuaca hari ini.
0: Di sore ini kami sudah bersama Dwi yang akan melaporkan informasi cuaca dari BMKG Supadi Pontianak. Silakan Dwi.
18: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Sintang, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, Landak, Kuburaya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Selasa 23 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga sore hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian, waspadai pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri.pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, saya baca pengumuman dari STKP Persada Katulistiwa Sintang ditujukan untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa jalur prestasi dan jalur tes hingga 29 Juni 2026 gelombang kedua. STKIP Persada Katulistiwa Sintang juga memiliki 9 program studi terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia diantaranya Prodi Pendidikan Biologi, Bahasa Indonesia, Ekonomi, PPKN, PGSD, Pendidikan Bahasa Inggris, PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa online dan offline dengan datang langsung ke kampus, Jalan Pertamina, Kilometer 4, Sengkuang, Sintang, atau hubungi nomor WhatsApp 0858-2548-1065 atau mengunjungi website daftar.persadakatulistiwa.ac.id dan media sosial Instagram, TikTok, Facebook atas nama STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung bersama STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: Iya pendengar, dunia pendidikan tingkat menengah di Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan pengawasan baru seiring dengan masifnya penggunaan aplikasi AI Homework Assistant oleh para pelajar. Aplikasi berbasis kecerdasan buatan ini mampu menyelesaikan berbagai soal matematika rumit, menerjemahkan bahasa asing, hingga menulis esai sastra hanya dengan cara memfoto lembar soal menggunakan kamera ponsel pintar. Kemudahan instan ini memicu kekhawatiran besar di kalangan guru mengenai pudarnya esensi proses belajar mandiri dan penurunan kemampuan penalaran kritis siswa. Banyak pelajar yang mengaku menggunakan aplikasi ini sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tumpukan pekerjaan rumah atau PR sekolah dalam waktu singkat agar memiliki lebih banyak waktu luang untuk bermain. Kondisi ini membuat nilai tugas harian siswa melonjak sempurna di atas kertas. Namun, berbanding terbalik saat mereka diuji secara mendadak di dalam ruang kelas tanpa bantuan handphone atau gawai. Fenomena ini memaksa sistem pendidikan nasional untuk mengevaluasi kembali efektivitas pembelajaran PR konvensional yang kini dengan sangat mudah dimanipulasi oleh teknologi mesin. Informasi ini dilansir dari rri.co.id.
1: Turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat.
1: 102,5 MHz Merakai 99,8 MHz
2: Semitau 99 MHz
3: Putus Ibau 101 MHz
4: Badau 95,9 MHz
5: dan Sekadau 94,2 MHz
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, cek fakta kali ini dilansir dari komdigi.co.id, komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi mengklaim terdapat tautan pendaftaran lowongan kerja PT Adi Karya Persero TBK besar-besaran di seluruh Indonesia. Faktanya klaim tersebut, pendengar, tidak benar, dilansir di tanbekox.id. Oleh karena itu, terutama untuk Anda yang mencari pekerjaan, harus pastikan semuanya informasi-informasi yang Anda terima adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tristan, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
1: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang. Setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
0: Oh, bagus itu.
1: Ya emang bagus, Pro 1.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

SMK Muhammadiyah SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah Satu Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswiraningsih SEMMGR di 0823-5234-2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah Satu Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.

Siti Musrikah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, untuk cuaca besok hari Selasa 23 Juni untuk Kecamatan Sintang Berawan, Tempunak Berawan, Sepauk juga Berawan. Ketongah Hilir hujan ringan, Ketongah Tengah hujan ringan, kemudian Ketongah Hulu udara kabur. Kabur kemana? Dedahai Berawan, Kayan Hilir juga Berawan, kemudian Kayan Hulu Berawan, Serawai Berawan, Ambala udara kabur, Kelam Permai juga udara kabur, Sungai Tebelian Berawan, Binjai Hulu Berawan, kisaran 23 sampai 30 atau 31 derajat Celcius ya. Dan suhunya 60-an ya, ada 64, ada 67, ada juga 71 sampai 99 derajat persen ya. Dan informasi ini pendengar bisa Anda simak di bmkg.go.id. Ketik aja Sintang gitu.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan. Hati akan diuji oleh gersangnya ujian, melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

pendengar dimanapun Anda berada, telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala doa-doa kita, memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan, melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan, salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya, sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayo terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya." Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Umu Azkia.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dalam kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Para pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, melalui kegiatan Mutiara Malam Islami pada
2: mau tahu lebih dalam seputar agama Islam, bisa kok dengar siaran Mutiara Malam Islam di Pro 1 RRI Sintang setiap Kamis malam Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Urusan dunia aja dikejar, akhirat jangan dilupakan ya. Dengar, simak dan ikuti mimbar agama Islam hanya di Pro 1 RRI Sintang.

yang pendengar, kebiasaan mengisi daya ponsel atau charge handphone ya ternyata berpengaruh besar terhadap usia baterai. Pengguna disarankan menghindari beberapa kesalahan yang kerap dianggap sepele. Baterai ponsel modern umumnya memakai teknologi lithium ion. Jenis baterai ini memiliki karakteristik berbeda dibanding dengan generasi sebelumnya. Salah satu langkah yang dianjurkan ialah mengisi daya saat tersisa 20-30%, membiarkan baterai habis total dapat mempercepat penurunan kualitas sel baterai. Pengguna tidak perlu selalu mengisi daya hingga 100% juga. Menjaga kapasitas pada rentang tertentu dinilai lebih baik bagi kesehatan baterai. Selain itu, penggunaan charge asli atau bel sertifikasi menjadi faktor penting juga. Arus listrik yang stabil membantu mengurangi risiko kerusakan komponen perangkat.

Mendengar saya bacakan pengumuman terlebih dahulu ya. Dari SMA Swasta Panca Setia Sintang untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat khususnya daerah Sintang dan sekitarnya. SMAS Panca Setia Sintang membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung ke Sekretariat SPMB SMAS Panca Setia Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Menariknya tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor WhatsApp nomor HP 0812-5534-0041 atau pantau akun Instagram resmi di @smaspancasetiasintang. SMAS Panca Setia melangkah bersama menuju masa depan gemilang.

0: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa, hadir lagi di ruang lingkup kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah sini, nih tiap malam nggak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Karena bagus Ani, ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu dan lain-lain. Enak Abah dengarnya, walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
2: Banyaklah, tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
2: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
2: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.

Nah, untuk menghemat baterai lainnya adalah aktivitas berat saat pengisian daya sebaiknya dihindari. Bermain game atau menonton video dapat meningkatkan suhu perangkat secara signifikan. Nah, kalau yang punya kebiasaan pas dicas main game atau nonton video, kayak harus dihentikan deh.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang apa.
2: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siap lah Bu, jangan Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Programa 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
1: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.
2: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, yang lainnya pendengar berbagai panas berlebihan bisa menjadi salah satu penyebab utama degradasi baterai ya. Karena itu ponsel sebaiknya tidak dicas di lokasi yang bersuhu tinggi. Berbagai panduan perawatan baterai tersebut menekankan pentingnya menjaga suhu perangkat tetap stabil. Langkah sederhana tersebut dapat membantu memperpanjang usia pakai baterai ya. Jadi kalau Anda sering melakukan hal yang tadi disebutkan, nah hati-hati aja tuh baterainya cepet habis.

0: perjalanan manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung bersama Pro 3 Terus Menggerakkan Indonesia dalam Warta Berita Sentral berikut ini.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kuliah ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dan dikeluarkan sekitar 2,04 triliun, pembayaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250 ribu ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Faith meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
9: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat Bea Cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai Bea Cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
10: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
11: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 2019, bahkan telah di amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
11: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Syarjah, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
15: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insyaallah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
14: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 yang memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
16: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rifki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rifki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
17: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
16: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SV5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan, alhamdulillah, ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
19: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan gitu kalau.
18: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
20: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
20: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
20: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengar masih dari kawasan Jalan Yaji Pangurai, selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Malam Hindu bersama Bapak Bambang Rianto SKM memahami Pancasrada. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Ya, pendengar Mutiara malam ini sekaligus mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di Sintang Sore ini.

Om Swastiastu. Atas Asungkartawara Nugraha Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam acara Mutiara Malam, perkenankan saya Bambang Haryanto, selaku anggota PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Sintang, ingin berbagi informasi atau pengetahuan suci tentang ajaran-ajaran Dharma dalam agama Hindu. Terkhusus kepada umat Hindu dimanapun berada, yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini, mari kita panjatkan doa kepada Ide Sang Yang Widiwasa, agar kita senantiasa diberikan pemikiran yang jernih, serta hati yang tulus dalam mempelajari ajaran Weda. Mari kita cakupkan tangan seraya berdoa. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anobadrah Kratwayatu Wiswata. Baik Bapak Ibu umat Sedharma yang saya muliakan, adapun tema yang akan kita bahas kali ini yaitu memahami ajaran Panca Serada. Berbicara tentang agama, khususnya agama Hindu sebagai sebuah pedoman dan tuntunan hidup, tentu ada hal yang sangat mendasar bagi kita untuk meyakini dan percaya kepada ajaran agama tersebut, sehingga kita dapat dengan tulus dan ikhlas melaksanakan bakti kita kepada ajaran agama tersebut. Hal ini pula yang menjadi alasan kenapa kita perlu memahami ajaran Pancasrada selaku umat Hindu. Di dalam kitab suci Weda atau Yayur Weda ada sloka yang menyebutkan Sradaya Satyam Apnopi Sradayam Satya Prajapati, yang artinya dengan serada orang akan mengenal Tuhan. Beliau menetapkan dengan serada menuju satya. Nah, dari sloka ini kita

0: dapat menyimpulkan bahwa ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka serada itu sangat penting untuk kita pegang. Nah, apa sebenarnya pancaserada itu? Pancaserada berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima dan serada yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Jadi, pancaserada dapat kita artikan lima keyakinan atau kepercayaan yang melandasi umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan dasar keyakinan pancaserada inilah kita akan teguh berada di jalan Dharma dan senantiasa setia kepada ajaran-ajaran agama Hindu. Adapun bagian-bagian dari pancaserada, yaitu yang pertama Brahman, yang kedua Atman, yang ketiga Karmapala, yang keempat Punarbawa atau Samsara, dan yang kelima adalah Moksa. Bapak Ibu umat Sedharma yang saya hormati, agar kita lebih memahami ajaran pancaserada, marilah kita bahas satu persatu bagian-bagian pancaserada itu, mulai dari yang pertama yaitu Brahman. Brahman adalah keyakinan terhadap Tuhan atau yakin dan percaya dengan adanya Tuhan. Jadi dalam agama Hindu yang dipegang utama adalah keyakinan kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita sadar bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bahwa ada kekuatan yang sangat besar yang mampu menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Di dalam Upanishad juga disebutkan Ekam Satwipra Bahuda Wadanti Agnim Yamam Matariswanam, yang artinya Tuhan hanya ada satu, tidak ada duanya. Tuhan dalam agama Hindu itu disebut dengan Brahman, atau yang lebih familiar kita dengar adalah Ida Sang Hyang Widiwasa. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah sang pencipta seluruh jagat raya ini, sekaligus menjadi sumber dan akhir dari segala kehidupan ini. Seluruh alam semesta adalah bagian daripada beliau. Di dalam ajaran Tripurusa ada dikenalkan sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, Paramasiva, artinya Tuhan tak berwujud, tak bisa dibayangkan. Tuhan murni atau nirguna Brahman. Sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan untuk bisa menggambarkan wujud Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu tidak berwujud, tetapi bisa kita rasakan keberadaan beliau dengan kita melihat di sekeliling kita seluruh ciptaan beliau, dan melihat apa yang ada di alam semesta ini, sehingga kita menyadari bahwa kita hanyalah sebagian kecil dari ciptaan beliau. Yang kedua adalah Sadasiva, artinya Tuhan telah dipengaruhi oleh guna dan memiliki sakti atau sarguna Brahman. Dan yang lebih sering kita kenal ini sebagai perwujudan manifestasi Tuhan sebagai para dewa. Misalnya seperti Dewa Brahma, ketika Tuhan memiliki tugas untuk menciptakan. Kemudian sebagai Dewa Wisnu, ketika Tuhan memiliki tugas untuk memelihara. Sebagai Dewa Siwa, Dewa Indra, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat Tuhan atau Sadasiva ketika Tuhan sudah dipengaruhi oleh guna atau saktinya. Kemudian yang ketiga ada Siwatma, artinya Tuhan mengambil wujud tertentu sebagai jiwa bagi makhluk hidup. Jadi di dalam makhluk hidup itu ada jiwa atau Atman yang di dalamnya merupakan bagian daripada Tuhan itu sendiri. Nah, itu tadi bagian dari pancaserada. Yang pertama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan atau Brahman. Selanjutnya, bagian pancaserada yang kedua yaitu Atman, keyakinan terhadap adanya Atman. Atman merupakan percikan atau sinar suci, bagian terkecil dari Brahman yang menghidupi seluruh makhluk hidup. Ada sloka dalam Upanishad menyebutkan, Atman Brahman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah satu. Nah, dari sloka ini dapat kita ketahui bahwa Brahman dan Atman itu adalah satu. Atman itu merupakan bagian terkecil daripada Brahman yang nantinya akan ada di dalam jiwa seluruh makhluk hidup. Adapun sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita dijelaskan, yang pertama, Acedya, artinya Atman tidak terlukai oleh senjata. Adahya, artinya Atman tak terbakar oleh api. Akledya, artinya tak terkelingkan oleh angin. Acesya, artinya tak terbasahkan oleh air. Nitya, artinya kekal abadi. Sarwagata, artinya ada di mana-mana. Stanu, artinya tak berpindah-pindah. Acala, artinya tak bergerak. Sanatana, artinya selalu sama. Acintya, artinya tak terpikirkan. Awikara, artinya tak berubah atau sempurna. Jadi atma atau jiwa di setiap makhluk hidup atau di setiap manusia, ketika dia meninggal, maka atman ini akan kembali kepada Brahman. Baik Bapak Ibu umat Dharma, selanjutnya bagian daripada Pancasrada yang ketiga, yaitu karma pala. Apa itu karma pala? Yaitu keyakinan terhadap hukum karma. Umat Hindu dalam hal ini sangat meyakini dengan adanya hukum karma atau karma pala atau hasil dari perbuatan. Ada ungkapan, "What you give is what you get," yang artinya apa yang kamu beri itulah yang akan kamu dapatkan, atau apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu petik. Jika kita sebagai umat manusia dapat senantiasa berbuat baik, maka pahala atau hasil dari perbuatan baik pula yang akan kita terima. Sedangkan sebaliknya, jika kita senantiasa berbuat buruk, maka hasil yang buruklah yang akan kita terima. Percaya dengan adanya karma pala artinya percaya dengan adanya hasil perbuatan yang telah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Inilah hukum universal yang dipercayai oleh umat Hindu. Nah, untuk mengenal lebih lanjut hukum karma pala itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama, Sancitta karma pala, di mana hasil perbuatan dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati sehingga dinikmatinya dalam kehidupan yang sekarang. Jadi ketika seseorang di kehidupan yang terdahulu melakukan perbuatan atau karma dan hasilnya belum habis dinikmati pada kehidupan yang dahulu, maka dia akan menikmatinya pada kehidupan yang sekarang. Yang kedua, Pararabdha karma pala, artinya perbuatan kita yang kita lakukan sekarang, hasilnya pun akan kita nikmati saat ini juga. Kemudian yang ketiga, ada Kriyamana karma pala, artinya perbuatan yang kita lakukan sekarang dan akan kita nikmati dalam kehidupan selanjutnya. Jadi, hukum karma pala ini atau hasil dari perbuatan kita akan kita nikmati sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi senantiasalah kita selaku umat manusia untuk berbuat baik, karena hukum karma pala ini ibarat roda yang tidak putus, maka dia akan berotasi dari karma perbuatan kita sebelumnya dan hasil yang akan kita nikmati berikutnya. Selanjutnya bagian Pancasrada yang keempat, yaitu punarbawa atau samsara, yang artinya keyakinan terhadap adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Punarbawa adalah kelahiran kembali yang disebabkan oleh Atman yang belum mampu menyatu dengan Brahman atau Tuhan, sebab Atman ini masih terikat oleh sifat-sifat duniawi dan terikat oleh hukum karma sebelumnya. Jadi ketika Atman ini mendiami manusia, ketika manusia itu meninggal dan dia masih dipengaruhi oleh keinginan-keinginan duniawi dan dipengaruhi oleh hukum-hukum karmanya, maka tidak menutup kemungkinan dia akan terlahir kembali, dapat menjadi manusia selanjutnya, ataupun dia oleh karena karmanya bisa terlahir kembali menjadi hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi kelahiran atau reinkarnasi ini sangatlah dipengaruhi oleh karma manusia itu sendiri. Dalam Bhagavad Gita disebutkan, ibarat orang meninggal, pakaian lama akan diganti dengan pakaian yang baru. Demikianlah jiwa meninggalkan badan tua dan memasuki jasmani yang baru. Baik Bapak Ibu, umat sedharma yang saya hormati, bagian pancasrada yang kelima atau yang terakhir adalah moksa. Moksa adalah keyakinan terhadap bersatunya Atman dengan Brahman. Moksa ini merupakan tujuan tertinggi sekaligus tujuan akhir dari agama Hindu. Sebagaimana disebutkan dalam sloka, Moksartam jagat hita ya caiti dharma. Artinya, tujuan agama atau dharma adalah untuk mencapai moksa atau kelepasan dari kesenangan duniawi atau jagat hita. Jadi ketika Atma mencapai moksa, maka ia sudah terlepas dari hukum karmanya dan benar-benar terbebas atau terlepas dari kesenangan-kesenangan duniawi. Adapun tingkatan-tingkatan moksa disebutkan sebagai berikut. Yang pertama ada Samipya, adalah kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang di masa hidupnya di dunia, atau disebut dengan jiwa mukti. Yang kedua ada Sarupya, atau kebebasan yang didapat karena kelahirannya sebagai contoh kelahiran para awatara. Kemudian yang ketiga ada Salokya, atau kebebasan yang dicapai oleh Atman karena Atman telah mencapai kesadaran tertinggi sama dengan Tuhan atau Videha Mukti. Yang terakhir atau yang keempat adalah Sayudya, tingkatan kebebasan tertinggi di mana Atma telah mampu bersatu dengan Brahman atau Purna Mukti. Ini adalah tingkatan moksa yang paling tinggi, kemampuan Atma untuk bersatu dengan Brahman. Bagaimana kita dapat mencapai moksa di dunia ini adalah dengan cara menghilangkan sifat-sifat iri, dengki, menghilangkan sifat-sifat adharma, kemudian melepaskan diri dari keinginan atau hawa nafsu yang terlalu tinggi, serta senantiasa berbuat baik, serta saling mengasihi dan berbuat di jalan dharma. Nah, itulah tadi bagian pancasrada yang terakhir, yaitu moksa atau percaya dengan adanya Atman bersatu dengan Brahman sebagai sebuah tujuan akhir dari umat Hindu. Baik Bapak Ibu umat sedharma, dapat kita simpulkan bahwa pancasrada adalah lima keyakinan dalam ajaran agama Hindu untuk mencapai tujuan dalam kehidupan ini. Adapun bagian-bagiannya adalah, yang pertama Brahman adalah percaya dan yakin dengan adanya Tuhan. Kemudian Atman adalah percaya dan yakin dengan adanya Atman atau jiwa yang menghidupi setiap makhluk hidup. Yang ketiga Karmapala adalah percaya dan yakin dengan adanya hukum karma atau hasil perbuatan. Yang keempat adalah Punarbhava atau samsara, percaya dan yakin dengan adanya reinkarnasi, kelahiran kembali sebagai akibat Atma yang belum mampu melepas diri dari sifat-sifat duniawi. Yang kelima adalah moksa atau percaya dengan adanya moksa, kebebasan, kebahagiaan abadi sebagai akhir dari tujuan hidup ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua serta menjadi pengingat bagi umat Hindu sedharma khususnya agar senantiasa berada dalam jalan dharma atau jalan kebenaran, karena sejatinya kebenaran itu adalah yang tertinggi. Seperti dalam Slokantara disebutkan, Brahmano wa manusyanam adityo wyapi tejasam siryo wa sarwagat resu dharmamesu satyam utamam. Artinya, seperti halnya golongan Brahmana di antara manusia, sebagaimana halnya matahari di antara sumber cahaya, seperti halnya kepala di antara anggota badan, demikian pula lah halnya kebenaran atau satya di antara kewajiban dharma manusia. Jadi sebagai umat manusia, hendaklah kita menjunjung tinggi kebenaran. Saya undur pamit diri. Apabila saat penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air dalam dan luar negeri. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga sehat, ceria, semangat, dan tentu penuh inspirasi serta motivasi bisa berbagi dan berkumpul dengan orang-orang yang Anda sayangi. Sintang menyapa malam, saya Riko bersama Anda pendengar hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini Senin di awal pekan tanggal 22 Juni 2026. Kita akan awali program Sintang Menyapa Malam dengan drama radio, yaitu drama radio produksi RRI Ranai dengan judul Kaya Dalam 7 Menit. Waduh, singkat banget ya, seperti apa sih? Oke, kita dengarkan bersama dan nanti akan kita lanjutkan dengan siaran Pasundan. Juga sudah hadir narasumber di studio Pro 1 RRI Sintang. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Juga satu informasi lagi deh, pukul 24 atau 00 nanti Anda bisa mendengarkan siaran langsung Piala Dunia, di mana akan mempertemukan yaitu sang juara bertahan ya, Argentina. Wah, ini keren ya, Argentina versus Austria. Kemudian di pukul 4 dini hari juga pernah menjadi juara sebelumnya, yaitu Perancis versus Irak. Semuanya partai-partai seru, kita nantikan dan kita simak bersama drama radio produksi RRI Ranai. We'll be right back.

0: Bengun, kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya, kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As, ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Nih As, nih modal cuma 300.000 je, isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit Is. Oh, jadi cepat benul lah kita kaya ni.
0: Au As Us, sistem canggih ni, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je, nanti dapat keuntungan dari member baru.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita nggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, itu harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Asus.
1: Ya.
0: Noho ni. Ada testimoni. Dia kabo Randy dari luar negeri sukses beli helikopter.
2: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam bin kabo.
1: Doh us, ay. Dok bukan dalam negeri us, tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang doh.
0: Nong ada agi. Ibu Siti dari Antartika sukses.
2: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
1: Awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
2: Kamu apa tadi, Us?
1: Transfer? 2 juta lagi ke transfer.
2: Berani banget kamu.
0: Serius, ho, Us?
1: Oh, nih, ho. Amin kabo deh, makin besar modal ya, makin jadi besar gek deh, Pak. Jadi sultan kita nih, kaya lagi nih.
2: Sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Kok hilang grupnya?
0: Au, oh, grup ya? Bubeh jadi nemo nih. Kenangan terindah 2026.
1: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni, matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat.
2: Alhamdulillah, ada juga kawan yang masih waras ya kan?
0: Tapi aku Hindo hampir gak transfer as.
2: Ya Allah, hampir juga kamu Isma. Us Is,
1: oi.
2: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
1: Jadi mende ciri-ciri investasi bodong dong as. Aku tahu kan mende ciri-ciri dong.
2: Sini Us, ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
1: Bepak woy.
2: Dua, disuruh jadi member. Tiga, legalitas yang gak jelas. Nah yang keempat, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
2: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
1: Berarti DC ya As? Oh, supaya kita nih cepat kaya.
2: Ada Us Is.
1: Mendekat.
2: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is Us, ya kerjalah, nabung, investasi yang jelas tentunya.
0: Yo ke As.
2: Iya.
0: Berarti, dik bisalah kita jadi sultan 7 menit As.
2: Bisa.
1: Serius ikil As.
2: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

0: Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya. Isi berita, bagi Anda yang memiliki keinginan untuk menitipkan anak dan keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan, antara lain yaitu yang pertama, belajar bersama. Lalu yang kedua, kepedulian merawat lingkungan. Dan yang ketiga, pembinaan rohani, wawan hati, motivasi, dan latihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut, yaitu semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Adapun syarat dan ketentuan antara lain, satu, sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, yaitu jalur pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat. Dan yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran. Yang keempat, foto berwarna ukuran 3x4 satu lembar. Dan yang kelima, fotokopi KK, surat baptis, dan ijazah terakhir. Fasilitas asrama, makan 3x sehari, tempat tidur, ruang belajar, listrik, dan air bersih. Informasi lebih lengkap Anda dapat menghubungi BR Rafael Gomez CSA di nomor 0853-2626-7216 atau BR Plipus Neri Subardi di 0813-3558-5740. Demikian pendengar, satu buah berita pemberitahuan telah kami sampaikan untuk Anda. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dalam program Siaran Pasundan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Baik, selamat malam Wilujeng Wengi Orang Sunda Sadayana, kumaha damang. Ada Kang Haji Khairuddin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun.
1: Rampe.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau dengar musik-musik gini, rasa sedang berada di Jawa Barat ya.
1: Sudah jadi parahyangan ya.
0: Kang Haji kok sendirian ya?
1: Itulah sahurna Kang Ukus ayah halangan. Oh. Digantos ku Kang An, tapi Kang Taat aya wartos dan juga kamarana tari risin wartos nama.
0: Tapi ndak apa-apa, tetap seru tentunya dan hingga jelang pukul 21. Mangga Kang Haji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wilujeng wengi kasadayana para wargi anu aya di Sintang atau di Manawe ayana anu ngadangukeun ieu radio program Masatu Sintang. Khususnya Kang Wartin nu di SP7 nuju mancek di SP4 nuju mancek dina radiona sewang-sewang kumaha hibarna Kang Wartin. Para wargi sedaya, alhamdulillah tiasa patepang di sareng SIM kuring Kang Hairudin. Kalau biasa mengarecangan Kang Uus, Kang Uus nuju aja wagelan, Kang An juga aja wagelan. Ya te kuku mahawela aku seorang kuku nyali lagi tiasa. Ya. Sama-sama kayak ngebadai ngundang Kang Warti mela. Canda kas Sintang kami tiasa ngarecangan di SP4. Para wargi sedaya, alhamdulillah tiasa patepang liu dinten iya malam Salasa ping 22 Juni. Setelah sama tabu 8 titos dimulai. Kumaha kabarna para wargi? Alhamdulillah mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina di langit ieu insyaallah simkuring bade cacarios nyarioskeun ngabewarakeun perkawis cai artinya rupa-rupa aliran cai. Lain aliran agama, sanes aliran politik, tapi ini aliran cai, ya. Kamalir, lamun cik sudah lamanya banyak kamalir, ya. Paranti cai anu palid, anu ragrag, anu angke cuang di jentreken. Para wargi sedaya atau satu acara orang ngabas perkawis cai, bili hoyong ngadanggu ke lagu anu munggaran cina kang yang lagu na anu pertama ini nurauslanya coba taruskan ka Kang Riko aya lagu naon Kang Riko anu pembukaannya ya ya manuk dadali atau
0: nih ada beberapa lagu sih yang udah disiapinnya tapi kalau mau lagu yang itu nanti kita cari dulu ya.
1: Iya yang jadi, sudah siap
0: yang sudah siap nih ada Jalir Janji Walal, kemudian biasa. Runtah ada Cempaka Bodas. Kemudian ada Rewiyu.
1: Susah Riwe. Ya. Riwe. Rariwe. Rariwe.
0: Kemudian ada Nyawang.
1: Nyawang.
0: Lalu ada Maribaya.
1: Maribaya wel.
0: Ya. Maribaya.
1: Kasenengnya Kang Dadang. Kang Dadan.

0: Paratos rengsir, anggu anu munggaran mugia tiasa kahibur para wargi sadaya anu ngupingkeun ieu lagu anu di perjalanan mugia sing salamet di perjalanan anu nuju ngaringku kaya Kang Warti mugia mana tiasa terhibur. Rencangan anu di Cilacap, di Bandung, anu ngupingkeun ieu siaran program Satu Sintang. Mudah-mudahan secara sudah tiasa kaibur mangga beli bade nelpon ngahubungi nyungkeun lagu-lagu naon wae mangga. Mudah-mudahan aya laguna kana mun teu aya nya di gentos sasi payun atau minggon payun. Para wagi sadayana atuh cang teraskeun euyeuna dina danget ieu dina beung ieu bade ngabewarakeun perkawis aliran cai Kang Riko enggak aliran cai kayak Kang Riko. Cai itu bahasa Sundanya tuh bahasa Indonesianya air. Air cai itu air. Karena orang Sunda tuh suka disingkat-singkat. Air itu jadi ci. Makanya kalau ada nama-nama kampung, nama desa, nama kota menggunakan ci berarti itu ada sungainya, gitu, ada airnya dan dulunya yang memberi nama pasti orang Sunda gitu kan. Ciamis. Cipanas, Cilacap termasuk Jawa Tengah tapi yang Cilacap Jawa Tengah tapi yang pakai nama Ci ya. Mungkin dulunya yang beri nama orang Sunda. Ada Cipanas, Cianjur kan, Cicalengka lah itu semuanya dari bahasa Sunda gitu, dari bahasa cai asalnya tina kata cai jadi Ci disingkat. Para wargi sadaya ayo cuang ngobrol perkawis cai, aliran cai. Aliran cai teh timulai nuletike lah. Aya istilah naon cai merembes. Bahasa Sunda nama ngeyebes. Naon ta ngeyebes tehnya, ngeyebes teh. Mencek bahasa Indonesia mah merembes itu paling kecilnya air yang keluar gitu ya, yang ngalir itu kan namanya ngeyebes atau merembes. Kedua lebih agak besar sedikit dari ngeyebes itu ada yang disebut nyakcrak. Nyakcrak. Kang Warti masih ingat kata air itu nyakcrak. Nyakcrak itu jatuh, air jatuh satu-satu dari atas tek, tek, tek. Netes, maksudnya itu nyakcrak katanya. Nyakcrak. Itu dari bahasa dari mulai yang paling kecil nyakcrak. Anu yang kedua ada istilah bahasa nyurucut. Ada lagi nyurucut. Nyurucut Cipanon. Orang nangis itu biasa kan orang nangis ada agak jatuh agak cepat sedikit air mata yang keluar agak cepat sedikit kan. Yang orang habis yang sedang nangis disebut nyurucut Cipanon artinya. Keluar air mata yang agak deras itu namanya nyurucut. Atau air yang keluar dari atas genteng, ada yang keluar atas seng, ada jatuh yang agak kecil tapi deras, itu disebut nyurucut. Kita tengah ramina nyurucutnya para pargi sadaya. Alasannya sekadua ayah deui nu disebut nyuruluk. Nyuruluk itu seperti netes tadi, netes, tapi agak cepat dan jatuhnya tek tek tek tek tek tek. Udah cepat, ya. Itu namanya sudah nyuruluk. Nyuruluk. Jadi kira-kira kalau nyuruluk tuh kira-kira satu curug itu sebesar curug itulah air jatuhnya itu nyuruluk itu ser gitu kan. Itu lebih besar dari tadi kata nyurucutnya, ada nyuruluk nyurucut. Itu kurang lebih bedanya cuma kalau nyuruluk itu agak deras tapi kecil. Tapi kalau nyuruluk itu agak besar sebesar curug gitulah. Kalau kita dilihat depan rata-rata kan kalau di Sunda itu dulunya kan serba dari bambu pakai enggak ada paralon ya kan. Maka disebut pancuran gitu kan. Pancuran kalau sekarang di Jakarta ada pancoran sebenarnya asalnya pakai pancuran gitu kan.
1: Bukan itu ya, bukan pancoran tapi pancuran
0: gitu.
1: Pancuran. Sama berarti kalau apa orang Sunda nyebutkan urang Sunda ya?
0: Urang Sunda. Jadi pancuran itu yang terbuat dari bambu dan semuanya hampir semua bahasa air yang mengalir itu datangnya dari bambu dulu gitu kayaknya kali orang Sunda itunya. Seperti strategi gitu lah gitunya para wargi sedaya. Mending esok aja bahasa kata nyurucutnya gening. Nyuruluk teh seperti semurang kali nuju minum es na plastik teh gening sok curuluk kala bocor teh plastik ke nyuruluk kandap na seperti itu nyebat nyuruluk teh para para wargi. Atau terasa nu disebat nyuruluk teh aya deui nu disebat nyerelek. Nah, kumaha tah Kang Wartim nyerelek teh air yang keluar dari pancuran yang airnya kecil. Nah, ada lagi pancuran yang dari kecil yang kecil tapi agak cepat gitu airnya keluar tuh nyerelek katanya. Nyerelek pisan eta cai teh nya. Cenah menik geus seperti yang mau habis gitu. Air yang mau habis dari besar mengecil jadi nyerelek gitu kan. Air disebut ngacer, ngerelek ngacer. Aing ngacer mah kalau ngacer itu Kang Riko seperti anak kecil yang habis disunat baru kencing gitu. Oh. Sebelum disunat kan kencingnya enggak terlalu ngacer. Yeah. Tapi kalau disunat coba menjadi 3-4 meter katakan. Itu yang disebut ngacer laju, tuh cepat, cepat kecil tapi laju cepat.

0: Atuh cuang ngopingkeun lagu anu kadua. Naon Kang Rico anu aya lagu anu kadua teh Kang Rico?
1: Ini ada beberapa lagi, ada
0: Manuk Dadali Kang Rico.
1: Gimana?
0: Maya manukeun Manuk Dadali
1: cenah. Manuk Dadali? Bahasa cari dulu ya. Itu yeah. Judulnya ya Manuk.
0: Di Manuk Dadali.
1: Manuk. Oh, ada.
0: Ada.
1: Dadali ada. Oke, ini ada pesan juga di WA nih Kang.
0: Iya.
1: Yeah. Dari anak rantau. Ganti lagu yaitu di Sapra. Ganti lagu di Sapra.
0: Di Sapra.
1: Tiwar Tim. Oh. SP4 Kajang Baru.
0: Oke, siap. Oke,
1: okay. Lagunya udah saya ketik-ketik tapi enggak ketemu nih. Kita dengarkan dulu ya di Manuk Sapra. Dadali.
0: Manuk Dadali Kang Martin.

0: kumanuk dadali para wargi. Atau satrasna ya jurang ngabewarak kali perkawis cai cai anu ngalir anu kalima anu kagendapna nyata cai anu ngagolontor para wargi. Anu sabetna ngagolontor teh cai anu kaluar tina pancuran anu deras ageung caina ngagolontor ngagolontor teh bakal sok disebatkeun geuwat atuh Ujang geura aribak tuh cai mintos legala lontor kitu dina pancuran teh kaburu saat cenah saur kolot teh kapungkur geuning sok nyebat kitu. Tah eta teh ngagolontor teh cai anu ngagurujag ageung tina pancuran sebelah teh ngagolontor bakal diadopsi ku bahasa Indonesia. Kata glontor itu asal katanya tina eta cai anu yang keluar besar dari pancuran, maka di dalam bahasa Indonesia suka dipakai dalam kata membuat keuangan. Wah, uangnya ada diglontorkan uang ke bantuan dari pusat sebesar sekian atuh. Itu kata glontor itu karena air apa uang yang cepat itu datangnya dan besar gitu untuk bantuan-bantuan musibah biasanya kali disebut dengan kata glontor gitu. Kalau nganggil adopsi tina kata glontor teh cai anu kaluar tina pancuran nu jangkung sedang deras nu luhur anu ragragna kacida gedena maka disebut glontor gitu para wargi. Atuh apunten ye suarana rada serak-serak baseuh lumukna musim hujan geuningan lah. Ring nuangan YS pertama tes tetarang nuang tadi pas kelarasan acara diran sidakan daya minuman deui nu sanes nu aya langan es jadi we kieu jantenna. Atuh satrasna hayu aya deui cai anu ngaguludug atuh tanapi ngagulidak biasana di lawalungan dina wahangan nu ageung nu arek banjir geuning sok disada ngaguludak eta gedena cai ngaguludak eta teh cai ageung anu arek banjir lamina teh ngaguruh ti gunung eta rata-rata pemen di daerah Pasundan parahyangan kan cai na teh sungaina panganna teh cai na deres gitu nya sehingga pamibade banjir teh sok ka kuping ngaguruh nya gitu ngaguruh sebab teh ngagurudak eta yang bade banjir. Eta namina cai anu bade banjir. Atuh salian titina cai anu ngalir, aya tempat caina gitunya. Aya tempat caina tadi unitas diterangkeun nyaeta pancuran. Pancuran anu kadua aya anu disebat solokan. Aya anu kadua disebat solokan. Upami solokan mah saluran air kecil yang berada di pemukiman. Jadi saluran air ada disebut aliran aliran air itu Kang Riko. Kalau dekat pemukiman itu namanya selokan, kan? Solokan namun di Sunda maka bahasa Indonesia selokan ya. Parit kalau kita
1: parit,
0: parit ya.
1: Selokan,
0: selokan.
1: Parit,
0: drainase. Drainase ayo disebat lagi susukan. Nah, sama itu susukan itu sama dengan solokan. Cuma iya. Cuman buatan atau sungai kecil yaitu yang dibuat tadi seperti drainase itu susukan itu beda lagi dengan solokan tadi ya. Jadi susukan itu dibuat oleh orang ya ya untuk seperti sungai kecil itu namanya susukan. Susukan itu juga tempat jalannya air. Yang kedua pancuran, pancuran itu tadi yaitu aliran air yang dari bambu atau mancur yang disebut pancuran, sebatnya teh pancuran. Ya ini mah tos langki mendakan lukai kita, tapi pami di kampung mah di daerah abdi di Jawa Tengah perbatasan Sareng Jawa Barat, yaitu di Cilacap, abdi di desa Madura, kecamatan Wanarja. Atau walaupun di Jawa Tengah bahasanya Sunda itu Kang Riko. Di perbatasan Sareng Ciamis, Sareng Banjar.
1: Banjar juga?
0: Banjar Patroman namanya kan. Banjar Patroman perbatasan dengan Jawa Tengah Cilacap. Ada kecamatannya, Kecamatan Dayeuhur dan Kecamatan Wanarja.
1: Berarti yang ada di sekitar situ itu tiga bahasa dong.
0: Tiga bahasa. Jadi yang pasti Sunda, yang perbatasan itu Sunda itu, walaupun Jawa Tengah. Pancuran ada Cinyusu, ada Cinyusu, air nyusu, air nyusu itu kan air susu kan, air apa ya, air entup atau air yang keluar dari air yang pertama kali keluar gitu dari gunung atau dari sumbernya air, itu yang disebut Cinyusu, Cinyusu, Cainyusu gitu kan. Itu yang disebutnya Cainyusu para wargi, itu mata air yang menjadi awal mula aliran air disebut nate Cinyusu gitu Bang Wartim. Anu kedua air disebut Leuwi, ya. Leuwi teh bagian sungai yang arusnya dalam, tenang dan menyerupai palung. Itu disebut nate Leuwi. Kalau di kita ini apa namanya kalau bahasa di Sintang itu ya Kang Riko?
1: Gimana?
0: Kalau sungai Kapuas kan? Uh-huh. Ada situ namanya di ada teluk yang dalam sekali di situ sungainya itu, Pak. Tempat itu dalam, enggak deras airnya tuh berputar.
1: Ya, itu namanya teluk.
0: Teluk. Uh-huh. Teluk. Uh-huh. Tapi nama sungai itu, nama yeah. air yang menggenang di situ tuh namanya apa gitu ya. Kalau sudah kan sendiri kalau teluk kan tanahnya melengkung gitu ya. Uh-huh. Karena air yang menggenang di situ tuh, yang dalam sekali, yang berputar gitu.
1: Itu kalau bahasa Melayu tuh bisa disebut juga dengan lubuk, Pak.
0: Ah, lubuk, kayak sama, lubuk. Ya lubuk tadi, dia coba sudahnya tuh Leuwi, ya.
1: Leuwi. Lubuk sama L dia.
0: Ya. Leuwi tulisannya, Leuwi. Jadi Leuwi. Kemarin ada Leuwi Goong, Leuwi Kadu, Leuwi Roke gitu kan, ya Kang Martin. Selain eta ayah disebut dari Curug. Para wargi, curug teh air terjun gitu Kang Riko. Oh. Air terjun yang memang bukan buatan gitu ya, nyurug air curug. Para wargi sadaya tuh lukas satrasa selain curug teh tadi ayah solokan ayah disebut caah. Caah itu banjir yang sudah melebar meluap ke mana-mana gitu kan. Kalau di Sintang itu disebutnya nyate pasang. Pasang yang nutos dugi ka kampung-kampung ka kacayan gitu, ka banjiran eta disebut caah. Kan perkawis pen benten caahna pami di Sintang sareng di urang. Gitu ya. Aya di urang mah pamicaah teh bahaya sok mawa rarad cenah. Sok nyandak rarad mawa sagala rupa kaseret gitu. Aya ima, aya ru, aya pepohonan tatangkalan sadayana kaseret ku cai. Ya, eta nu sebutkeun teh caah. Tanggul-tanggul ge sok jarbol. Nah, eta namina teh caah. Eta nu paling bahayana. Upami ayah banjir nulis sebat banjir caah teh ya. Itu para wargi atau untuk mengangkatkan lagi suasana kita nunuju tari isin kieu sok atau cuang ngupingkan lagu dari nukatilu. Lalu Kang Wartima nyungkan tos dua lagu teacan kapendak sok itu nusana SD hoyong lagu naon gitunya. Mawar bodas ayah ente kan. Banyak yang minta titip ke angin, balaka, ayun ambing, ya boleh, darso.

para parkir sadaya parantos reng selagun katilu atau para pargi sanes kirang sono kumargi waktosna nu tiasa teu tiasa di papare deui nya tos cekap sakitu e wastos tos dugi ka putung-tungna kitu nya ayeuna parantos jam 8 bugi tiasa patepang patepung lawu pamprong jongok deui di sanes waktos para pargi sadaya mudah-mudahan urang sabudayana dipasihan umur panjang sehat walafiat nya. Ayo mangga urang mundur amit mundur paturai patepang deui namun sauro pantun di urang Sunda teh lada gaduh pantun sami di Sunda oge geningan kembang ros kembang cemama puguh kembangna aya di buruan bila cecariosan teu raos kana mana mugi mugia kersa ngahampura sadaya kalepatan saninten daun saninten saninten ti parapatan hapunten abdi hapunten bila aya kalepatan sakitu anu kapihatur para wargi sadaya hapunten sakali di bila aya kalepatan dina cacariosana atau salah carek salah basa sekali lagi nyuhunkeun dihapunten. Sampurasun, haturuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pendengar RRI Sintang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu hadir kembali menyapa ruang negara Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat di malam ini. Bagaimana suasana di daerah Anda pasca hujan tadi sore? Apakah saat ini masih hujan, dingin, atau seperti apa? Udah cerah seperti di Sintang?

0: Yuk di 0565274747 atau di WA juga kami nantikan Anda yang ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Beberapa lagu yang bisa Anda request mulai dari tahun era 2000-an sampai dengan 70-an ya. Untuk 2000-an sudah ada kami siapkan, ada Haruskah Ku Mati dari Ada Band, Permintaan Hati Leto, kemudian Bernafas Tanpamu Lascel, Oke Titu, Sayang Lahir Batin Wali, Teruskanlah Agnesmo, Akhirnya Ku Menemukan Munaf. Lalu ada Mimpi dari Emi Kulit, Aku dan Malam dari Bruri Marantika, lalu Jalan Hidupku yang Tersesat dari Ari Kusmiran, Hatiku Seputih Gaunmu Didi Dores, lalu ada Merpati Putih Bimbo, Mengapa Desi Ratnasari, Kau dan Aku dari Christine Penjahitan, kemudian Untuk Apa Lagi, lalu ada Gadis Ayu Bob Tutupoli, Sering dan Sejalan ya, Seiring dan Sejalan Bruri Marantika dengan Sarifah Aini, lalu ada Masih Ada dari Bragi. Silakan untuk Anda, itulah beberapa lagu yang bisa Anda request tentunya di malam ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu melalui layanan telepon dan juga WA Pro 1 RRI Sintang. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi, Tanjung Baung, oke. Bang Adi, mau dengar lagu apa Bang Adi?
1: Dari Didi Dores.
0: Oke, sebelumnya Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Silakan Bang Adi. Kabar baik Bang Adi. Di sana belum gawai ke Bang Adi?
1: Enggak, Bang Adiku di sini kampung Tanjung Baung enggak gawai.
0: Oh, enggak gawai.
1: Ah, paling ngabang ke kampung-kampung lain. Oh, kalau
0: itu bukan desa lain. Berarti ya? Bukan desa berarti ya?
1: Desa tapi enggak merayakan hari gawai daya ya Bang Adiku.
0: Oh, kenapa?
1: Karena merayakan hari raya Natal dan Pasca.
0: Oh gitu. Berarti tiap tahun enggak pernah ada ya?
1: Enggak pernah ada Bang Reko.
0: Oh. Iya, iya. Oke, baik. Lagunya spesial buat siapa?
1: Spesialnya buat Ibu Bilin dilepas sama Bibi Atiki yang Teloi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, buat Bang Reko keluarga juga, semoga sehat selalu Bang Reko.
0: Terima kasih,
1: buat Bang Riko selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu berkati, pulang hati-hati nanti.
0: Amin, siap. Selamat malam Bang Adi di Tanjung Baung, penelpon pertama kita malam ini. Kita lanjut lagi setelah Bang Adi. 0565274747 dan di WA 0857500470. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Pak Kembar Kelam.
0: Halo.
2: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Pak Akbar di Kelam.
0: Oh, Pak Akbar di Kelam. Oke. Okay. Apa kabar Pak Akbar?
2: Kabarnya baik aja,
0: Mari. Alhamdulillah. Musim durian kah?
2: Masih ada di buah durian ini banyak, Mari.
0: Bagi ya, dong. Teman. Bagi dong. Maulah. Oke, okay. Punya sendiri kah pokoknya?
2: Punya teman-teman aja, Mari.
0: Oh, punya teman-teman. Oke, okay, siap. Mau dengar lagu yang mana nih, Pak Akbar?
2: Lagu katakan dari Naf.
0: Naf ada.
2: Oh itu aja berikut lagu dari Naf.
0: Ah, oke, okay, siap.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam Pak Akbar yang ada di Kelam Permai. Dari Kelam Permai, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kami 0565274747. Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Malam semakin hening tentunya membuat suasana istirahat tambah nyaman, ataupun Anda sedang menyelesaikan segala sesuatu, semoga bisa terselesaikan dengan baik. Di WA 0857500470 dan WhatsApp kami 0857500470. Layanan telepon 0565274747. Silakan Anda request lagu ya, bersapa dengan sanak keluarga, kerabat dan teman-teman Anda yang menjauh di sana dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Bunga matahari selalu menghadap matahari? Dilansir dari kumpulan.info, bunga matahari atau Helianthus annus yang berwarna kuning cerah tentu menambah keindahan taman atau kebun Anda. Namun, apakah bunga ini benar-benar menghadap ke arah matahari seperti namanya? Baik daun maupun bunga dari bunga matahari bersifat heliotropis, yaitu selalu mengikuti cahaya matahari. Tanaman bunga matahari menyimpan auksin, dan auksin merupakan suatu hormon tanaman yang mengendalikan pertumbuhan. Biasanya jumlah auksin lebih banyak di sisi yang jauh dari sinar matahari. Itulah sebabnya batang bunga matahari selalu tumbuh ke arah sinar itu. Tetapi, bunga yang sudah mekar penuh tidak lagi bersifat heliotropis. Meski demikian, bunga matahari selalu menghadap ke arah timur.

Hujan biasanya terjadi ketika langit mendung atau awan menutupi cahaya matahari sehingga tampak gelap. Namun, pernahkah Anda melihat hujan turun saat matahari sedang bersinar terang atau saat cuaca panas? Di Indonesia, hujan saat cuaca panas biasa disebut dengan hujan poyan. Banyak orang yang mengaitkan fenomena hujan tapi panas tersebut dengan berbagai hal, termasuk anggapan bahwa ketika hujan panas maka akan ada orang yang meninggal. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau hujan ini bisa membuat kita jatuh sakit. Dan di daerah tertentu, jika terjadi hujan di saat cuaca sedang panas, maka harus menyelipkan daun kayu di telinga agar terhindar dari hal-hal buruk. Ilmuwan Derry Lakman menyebutkan, penyebab hujan saat cuaca panas sebenarnya adalah hujan yang terjadi karena kondisi mendung sebagian atau awan pecah. Lakman juga menuturkan, kita tidak dapat melihat hujan saat cuaca panas apabila matahari tepat di atas kepala. Namun menariknya, hujan panas ini dianggap dapat meningkatkan kemungkinan munculnya pelangi setelah hujan. Hal ini karena cahaya matahari yang terurai melalui titik hujan di langit.

0: Baik, Brigar, masih kami nantikan Anda di layanan telepon 0565-27447 dan di WA kami. Silakan Anda bergabung di malam ini hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, silakan. Boman di Penai. Gimana cuaca di sana, Boman?
1: Cuaca di Penai cerah.
0: Cerah.
1: Kalau di Bintang?
0: Sama-sama.
1: Oh, sama.
0: Ya. Lagu yang mana, Boman?
1: Apa-apa tadi baru monitor.
0: Ah, gitu terus, baru monitor terus. Ini mah bohong nih.
1: Entah.
0: Nih, lagunya ada Lumpuhkanlah Ingatanku, kemudian Kurelakan, Haruskah Ku Mati, Permintaan Hati, lalu ada Sumpah Aku Mencintaimu, Bernafas Tanpamu, oke. Lalu ada Sayang Lahir Batin, Mimpi Aku Dan Malam, lalu ada Jalan
1: Mimpi
0: Hidup.
1: Aku Dan Malam.
0: Mimpi Aku Dan Malam.
1: Ya.
0: Oke.
1: Spesialnya buat
0: siapa?
1: Mbak Usu, ada di Sambar.
0: Oke. Wan Usu, bukan Mbak Usu.
1: Wan Usu.
0: Wan Usu.
1: Ada di Sambar. Mm-mm. Selamat malam Bang Riko.
0: Selamat malam Boman di Penai, Kapuas Hulu, Silat Hilir. Kita lanjut lagi setelah Boman. Silakan di 0565-27447 dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Kemudian buat para pendengar kita yang ada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Bang Riko.
0: Yap, dengan siapa ini?
2: Dengan Wan Usu di Sambar.
0: Oh, baru disebut dan nongol, panjang umur Wan Usu.
2: Iya. Memang mungkin apa, memang dah sampai waktunya juga dapat diangkat ini Bang Riko.
0: Oh, gitu.
2: Iya,
0: Sambas
2: susah juga nak masuk Bang Riko.
0: Oh, di mana Sambas, cuaca gimana?
2: Oh, cuaca hujan ini malam ini Bang.
0: Oh, hujan. Okay.
2: Dari tadi siang tadi pun hujan juga.
0: Wah. Oke deh. Mau dengar lagu yang mana malam ini?
2: Sudah ada di page lagu kah?
0: Sudah.
2: Sebutkan aja saya yang milih.
0: Aduh, udah banyak saya sebutin tadi.

0: Gia ya.
1: Dari Geisha.
0: Ya.
1: Salam yang pertama buat Bang Riko yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.
0: Makasih Wan Usu.
1: Ya, pertama buat salamnya Mama Peggy.
0: Ya.
1: Buat Ibu Bilin, buat Mbak Viola, buat Mbak Ros, buat Bang Boma.
0: Oke. Okay.
1: Buat siapa ini? Ya, sudah lah yang lain dirangkul aja lah dari A sampai Z.
0: Oke,
1: Okay. Salamnya dirangkul dari A sampai Z.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Usu di Sambas. Okay, Sajingan kalau enggak salah ya. Dari Sambas, siapakah yang ingin bergabung lagi berikutnya di 0565274447 program 1 RRI Sintang. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Abah Sarinata di Kapuasulu.
0: Sarinata di Kapuasulu. Oke, gimana cuaca di Kapuasulu?
2: Nah, kalau untuk malam ini cerah.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Siang sih mendung.
0: Oke, mau dengar lagu yang mana nih, Sarinata?
2: Mau dengar yang lawas-lawas aja itu dari yang... Eri Kusmiran.
0: Eri Kusmiran, oke, siapa? Ada yang ingin disapa? Silakan.
2: Untuk penggemar Pro 1 aja, salam semuanya. Ya, semoga terhibur dengan lagu ini.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Bang Riko, selamat bertugas saja.
0: Terima kasih.
2: Sampai tuntas.
0: Amin. Siap.
2: Yo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sarinata di Kapuasulu. Dari Kapuasulu, Samba, Sintang sudah bergabung, Sanggau, Sekadau, Melawi. Ayo gabung di 0565274447. Dari NTB, Lombok juga biasanya bergabung. Dari Riau, dari Jawa Timur juga biasanya bergabung. Silakan untuk Anda di 0565274447. Dan di WA kami juga kami nantikan 0857500470. Anda bisa bergabung, request lagu yang ingin Anda dengarkan ya, sambil Anda menyapa teman, kerabat, dan orang-orang yang spesial di hati Anda.

bisa tiba-tiba nangis? Anda pernah nggak mengalami hal ini? Nggak hujan, panas, nggak ada kabar duka, dan nggak ada problem apapun. Tapi Anda tiba-tiba merasa sedih dan akhirnya Anda menangis. Dan ternyata ini penyebabnya. Yang pertama, depresi. Seseorang yang mengalami depresi diikuti dengan segala perasaan yang tidak enak, seperti perasaan hampa, perasaan tidak berharga, atau perasaan sedih yang mendalam. Jadi, seseorang yang mengalami depresi sering sekali tiba-tiba menangis tanpa sebab. Yang kedua, gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar bisa tiba-tiba nangis tanpa sebab. Bisa seminggu penuh atau dalam jangka waktu yang lama sedih terus. Yang ketiga, gangguan efektif musiman. Artinya, jika musim tertentu, seseorang bisa merasa sedih, misalkan musim salju atau musim hujan. Yang keempat, perubahan hormon. Jadi, hormon yang berubah bisa membuat seseorang sedih tanpa sebab, seperti hormon kehamilan, hormon PMS, atau pasca melahirkan. Dan yang kelima, distimia. Seseorang yang mengalami distimia ini bisa mengeluarkan rasa sedih dan menangis tanpa sebab. Bedanya, distimia dengan depresi adalah seseorang dengan distimia merasa malas untuk beraktivitas dan pikirannya pesimis. Tetapi distimia ini cepat hilangnya dan tiba-tiba bisa oke lagi. Terus, bagaimana cara mengatasi kalau Anda tiba-tiba sedih dan nangis? Caranya, konsultasi ke profesional dan cari tahu penyebab sedih dan Anda bisa ditangani dengan cepat.

0: makna sila dalam Pancasila.
1: Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
0: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
1: Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
0: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kedaulatan musyawarah merupakan suatu yang sangat penting, dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
1: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
0: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: Baik, para pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, bagi Anda pencinta lagu-lagu lawas atau lagu nostalgia, ya, mungkin saat ini Anda sudah memiliki rambut dua warna, ya, rambutnya hitam dan putih. Nah, itu menandakan usianya sudah semakin tua, ya. Tapi tentunya tetap semangat dan ceria, dan ketika mendengarkan lagu-lagu andalan Anda tentu mengingatkan Anda kembali di masa-masa itu. Begitu juga dengan Anda yang lahir di era 90-an. Ya, seperti lagu-lagu Republik, ya, lagu Ungu. Nah, salah satunya dari miliknya Ungu, album Melayang dengan judul Aku Bukan Pilihan Hatimu, tepatnya di tahun 2007, ya. Nah, kalau saya di saat itu 2006-2007 saya baru kelas 1 SMA. Waduh, ya. Nah, Anda sekarang bagian mana? Apakah sama dengan saya? Wah, rindu, dan tentu itu sangat apa ya, lagu-lagu hit di masanya dan begitu banyak kenang-kenangan indah, ya. Atau mungkin dari banyak Anda bukan kenang-kenangan indah, ya, tapi justru kenangan galau. Oke, bagaimana dengan Anda? Silakan di 0565274 47. Kita berbagi ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu
1: memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Apa kabar Bang Riko?
0: Kabar baik Mbak Yanti, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat, baik juga. Baru pulang dari tempat Bu Ros.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Itu Bang Kanau Nenek Lesti. Ada Nenek Lesti Bameh.
0: Oh,
1: itu,
0: alhamdulillah.
1: Jadi dia nyuruh main gitu, Bang.
0: Berarti dia lagi dengar radio saat ini, ya?
1: Dengar.
0: Semoga di keningan malam Bu Ros dan Nenek Lesti ceria dan semangat, apalagi mereka pencinta lagu-lagu lawas, ya, di era 70-an, 60-an. Bagaimana dengan kondisinya saat ini? Nah, semoga sehat dan bahagia. Rambutnya sudah mulai dua warna, ya. Warna putih
1: tapi
0: dan warna
1: Nenek
0: hitam.
1: Tapi tadi kayak dah 5 watt kayak lama.
0: Oh, udah ngantuk, ya.
1: Iya,
0: nah, udah ngantuk. Cocok dengan lagu-lagu nanti yang kita hadirkan ini buat mereka tambah nyenyak tidurnya.
1: Nah, betul banget.
0: Silakan mau dengar lagu yang mana nih, Mbak Yanti?
1: Bisa pilih?
0: Bisa.
1: Aku pengen dengar lagu ini, Bang Riko.
0: Nggak, ini lagunya udah kita siapin, tinggal
1: iya
0: pilih
1: kah?
0: Aja.
1: Coba disebutin.
0: Oke, mulai dari tahun era 2000-an, ini Aku Bukan Pilihan Hatimu Ungu, Sayang Sampai Mati Republik, Lumpuhkanlah Ingatanku Geisha, Permintaan Hati
1: Sayang
0: Leto.
1: Sayang Sampai Mati. Ya,
0: Sayang Sampai Mati, oke. Iya. Siap.
1: Itu kan sayang dengan orang yang kita sayangi.
0: Betul.
1: Terutama orang tua. Terus anak-anak kita, sampai Pak Su juga, semuanya saya.
0: Harus.
1: Kan ini judulnya, cinta apa tadi itu?
0: Sayang Sampai Mati.
1: Nah, itu dia, sayang, bukan cinta. Sayang ya, pendengar ya.
0: Ya.
1: Itu aja ya Bang Riko.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan Bu Ros bisa masuk ya Bang Riko, ya.
0: Siap.
1: Itu jangan tergeli-geli, tidak dua, ketiga, bangkut. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yanti yang ada di Alai. Abis main, ya. Semoga menambah keakraban, menjalin tali silaturahim di antara Anda dan orang-orang lain, ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, panjang umur memang, ya.
2: Harus,
0: saya
2: cukup pendek dulu.
0: Oke, Bu Ros. Senang dapat teman di main malam-malam, ya.
2: Udah tidur.
0: Oh.
2: Capek dia, kata dia.
0: Oh iya iya iya, alhamdulillah.
2: Jauh perjalanan deh Bang Riko.
0: Jauh, naik apa?
2: Lah, ya, Riko, yang penting tadi udah banyak ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong.
0: Alhamdulillah.
2: Bu Ros lagi beres-beres di dapur.
0: Mantap Bu Ros.
2: Iyalah, tadi kan ada kawan, ada gak yang disajikan sikit-sikit.
0: Alhamdulillah.
2: Sekemat lu.
0: Baik, lagu mau lagu apa malam ini Bu Ros?
2: Tapi kan belum disebut semua.
0: Belum. Ini kalau lagu-lagu lawas nih ada Mimpi dari Emmy Kulit, kemudian ada Merpati Putih, Bimbo, Mengapa Desi Ratnasari, Kau, Dia, dan Aku dari miliknya Kristen Penjaitan, lalu ada Gadis Ayu, Bob Tutupoli, ada seiring dan sejalan dari Bruri Marantika, kemudian masih ada Bragi, lalu Jangan Kau Sesali Alda, dan Cinta Bukan Mainan dari Endang S. Taurina.
2: Dari Endang S ya lah, Endang. Cinta Bukan Mainan. Okay. Benar-benar lah, kan bukan dimain.
0: Iya, betul, jangan main-main ya, bahaya.
2: Iya, kalau dimain tuh gampur-gampur dia. Harus benar-benar ya Pak Riko. Harus dekat. Oh, aku mau dengan dia. Enggak boleh nyesal gitu Riko ya.
0: Betul sekali. Cinta bukan untuk dipermainkan.
2: Iya, betul. Spesial untuk Nenek Lesti dah hidup.
0: Oke, okay. Salam buat beliau ya.
2: Iyalah, makasih Pak Riko. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Dara Juanti. Dari Dara Juanti kita juga baca di WA nanti ya. Halo, selamat malam. Iya, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa ini?
3: Ini pendatang baru Bang ya, Nasrun di Sulawesi Tengah di Palu.
0: Nasrun?
3: Iya.
0: Oke, Sulawesi Tengah Palu. Gimana cuaca di sana Nasrun?
3: Alhamdulillah kabar baik Bang.
0: Oke, sehat. Cuaca bagaimana cuaca?
3: Cuaca lagi cerah juga.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, dari Palu dengarkan RRI Sintang itu melalui apa ya?
3: Digital.
0: Digital, RRI Digital ya?
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Bu Nasrun mau dengar lagu yang mana nih?
3: Lagunya Bob Tertopoli.
0: Oke, okay, siap. Ada yang ingin disapa?
3: Bang lagi. Ini Bang siapa ya?
0: Ini dengan Bang Riko.
3: Oh, Bang Riko ya.
0: Iya.
3: Bang Riko ya. Dari Pro 1 RRI Sintang.
0: Siap.
3: Asam bertugas, Selawia bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
3: Okay. Terus semua krunya di sindangnya bertugas setiap malam selalu sama terhad.
0: Ada kenangan tak dengan lagu ini?
3: Ya.
0: Ada kenangan mungkin dengan lagu ini?
3: Ya, enggak. Hanya cuma untuk khusus lagu saja.
0: Oke.
3: Okay. Salam satu semuanya ya, sudah mas tadi salam kumpas semuanya tanpa terkecual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Palu, Sulawesi, luar biasa. Jauh-jauh ya pendengar kita malam ini. Terima kasih untuk Anda sudah monitor ya, antar pulau, antar provinsi di Indonesia. Keren. Thank you untuk Anda semuanya. Oke, kita sapa dulu di WA sudah yang bergabung. Selamat malam Bang Riko, malam juga. Dari Bu Bilin yang ada di Lempah, request lagu untuk apa lagi? Lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat selalu. Buat Bang Riko, semoga sehat selalu. Mau nelpon, kehabisan paket Bang Riko. Oh, beli lagi dong ya. Baik, inilah beberapa lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Mulai dari tahun 70-an, 60-an bahkan ya. Ada judul tadi, Cinta Bukan Mainan dari Endang Istrauna. Kemudian Gadis Ayu dari Bob Tupoli. Saya belum lahir ya di masa-masa lagu ini keluar. Tapi kalau lagu Aku Bukan Pilihan Hatimu Ungu, kemudian Sayang Sampai Mati Republik, ini saya memasuki usia remaja ya. Waduh, rindu. Saya ajak Anda balik lagi deh di masa-masa 2000-an ya. Semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu ini dan teringat kembali di masa-masa itu ya. Yuk kita dengarkan berikut ini.

0: Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3.000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.

Rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, terutama lewat gigitan atau cakaran. Hewan penular utama biasanya anjing, kucing, dan kelelawar. Kenapa harus waspada? Rabies 100% fatal jika gejala sudah muncul. Bisa dicegah jika ditangani segera setelah gigitan. Banyak korban terlambat ditangani karena kurang informasi. Gejala rabies pada manusia yaitu demam, nyeri di lokasi gigitan, kesemutan atau sensasi terbakar, takut air atau hidrofobia, kejang, halusinasi, dan kelumpuhan. Kematian dalam beberapa hari setelah gejala muncul. Gejala rabies pada hewan yaitu berubah agresif atau terlalu jinak, menyerang tanpa sebab, takut air atau suara, air liur berlebihan, lumpuh, dan mati. Bagaimana langkah pencegahannya? Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Hindari kontak dengan hewan liar atau mencurigakan. Laporkan hewan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait. Edukasi anak-anak untuk tidak bermain dengan hewan asing. Apa yang harus dilakukan jika digigit hewan? Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Oleskan antiseptik atau alkohol atau iodin. Segera ke fasilitas kesehatan untuk vaksin anti rabies. Jangan menunda, penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

banyak yang meyakini bahwa istilah polisi tidur ini berasal dari bahasa kiasan Britania Raya, yaitu sleeping policeman, yang memiliki arti polisi tidur. Di Amerika Serikat, polisi tidur pertama kali dibangun 7 Juni 1906 di New Jersey sebagai speed bump atau alat pembatas kecepatan. Bahan-bahan seperti batu ubin besar dan batu besar digunakan untuk menaikkan trotoar sejauh 5 inci. Kemudian pada tahun 1953, sebuah polisi tidur dirancang oleh seorang fisikawan bernama Arthur Holly Compton untuk memperlambat lalu lintas di luar universitasnya. Profesor Holly membangun polisi tidur dengan bentuk yang mirip seperti polisi tidur yang kita gunakan saat ini. Langkah-langkah pengendalian lalu lintas menjadi semakin populer di seluruh dunia, dan polisi tidur banyak dibangun di negara asal istilahnya, Inggris, pada tahun 1983. Termasuk di Indonesia, dibangun di mana-mana dan diatur berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 tahun 1994. Aturan tersebut mengatur alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, memiliki sudut kemiringan adalah 15% dan tinggi maksimum tidak lebih dari 120 mm.

Baik, di segmen ini kita lanjutkan kembali pendengar 0565274747, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat bergabung untuk Anda pencinta lagu-lagu lawas dan lagu-lagu pop era 2000-an. Warga negara Indonesia yang berada di sepanjang jalur perbatasan Indonesia-Malaysia, daerah Tebedu, Intikong dan sekitarnya, lalu daerah Senaning, ya, Sungai Kelik dan sekitarnya, Kabupaten Sintang, lalu Kapuasulu, daerah Badau dan sekitarnya, Empanang, selamat malam untuk Anda. Masih ada waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Temani istirahat malam Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang. Yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Yang sudah menikmati istirahat malam, selamat tidur. Mimpi yang indah, tidurnya nyenyak, dan esok bisa kembali melakukan rangkaian aktivitas

Insiden paling mematikan dalam sejarah dunia adalah banjir Cina tahun 1931, menewaskan sekitar 1 hingga 4 juta orang, menjadikannya bencana alam paling mematikan yang pernah tercatat. Penyebab utama bencana ini seperti dilansir dari Britannica.com, curah hujan ekstrim dan pencairan salju yang menyebabkan meluapnya Sungai Yangtze, Sungai Kuning atau Huanghe, dan Sungai Huai. Kebijakan rekayasa manusia, seperti pembukaan bendungan oleh pasukan nasionalis Tiongkok untuk memperlambat kemajuan pasukan Jepang yang justru memperburuk banjir. Dampak sosial dan ekonomi dilansir dari liputan6.com, sekitar 80 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Kehilangan hasil pertanian menyebabkan kelaparan massal. Wabah kolera, disentri, dan malaria menyebar luas akibat sanitasi yang buruk dan padatnya pengungsi. Banjir ini mencatatkan dampak yang sangat besar dalam sejarah dunia, baik dari segi jumlah korban jiwa maupun kerusakan yang ditimbulkan.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi, bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik.

tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

0: Yan.
1: Oi.
0: Kamu tahu Pomo enggak, Yan?
1: Taulah. Kenapa, San?
0: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
1: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
0: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
1: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
0: Oke. Okay.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang belum beruntung di malam ini. Esok malam dicoba kembali pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan dalam program Jazz Musik. Temani istirahat malam Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, Pregar, selanjutnya kami akan hadirkan jam musik temani istirahat malam Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan tetap semangat terus mendengarkan siaran kami. Semoga terhibur dan selamat beristirahat.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Resensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Mizell. Olivia Mizell ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Mizell dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Mizell terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Mizell mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu per satu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat, SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu, di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

0: Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.
1: Baik, pribadi berapun Anda berada, kami cukupkan hingga di sini kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Malam dan sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita. Saya Riko, pamit dari ruang negara Anda pendengar. Berikutnya kami akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti jalannya Piala Dunia pertandingan antara Argentina versus Austria dan pukul 4 dini hari nanti Prancis versus Irak. Selamat tengah malam menjelang dini hari dan kita menuju Pro 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia yaitu masih fase grup, grup J dan I. Kita menuju ke sana dan selamat menikmati Argentina versus Austria.
2: Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria.
2: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
4: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan berlangsung pertandingan penting di grup C yaitu antara timnas Argentina menghadapi

Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak.

0: Ya, para pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Mutiara Pagi Islam kali ini kita akan dengarkan bersama dengan penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang bersama dengan Dian Fitria SPDI dengan tema yaitu menjadikan aktivitas bekerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du. Pendengar Mutiara Pagi RRI Sintang yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya serta menjauhi larangannya. Nikmat yang harus digunakan dalam rangka memenuhi syariat yang telah ditetapkannya. Allah telah begitu banyak memberikan apa yang kita butuhkan, bahkan yang kita tidak minta pun Allah berikan. Begitu Maha Rahman dan Rahimnya Allah kepada makhluk.

berikutnya. Maka marilah kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Semoga kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Salawat beserta salam mari kita haturkan bersama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini umat manusia hidup di zaman yang serba cepat dan kompetitif. Bahkan sebagian orang ada yang bekerja seharian mulai dari pagi hingga pulang pada malam hari dalam rangka berjuang mencari nafkah demi keluarga. Setiap gerak yang dilakukan di dunia termasuk bekerja mestinya diiringi dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja adalah aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, bekerja adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim karena bekerja merupakan ibadah, sehingga dengan bekerja dapat merealisasikan ibadah yang artinya dengan bekerja. Seseorang dapat memiliki kekuatan serta dorongan untuk melaksanakan ibadah. Bekerja tidak hanya sebuah bentuk untuk memenuhi kebutuhan finansial saja, tetapi terhubung dengan pencapaian tujuan-tujuan pokok dalam ajaran Islam yang biasa dikenal dengan Muqassidus Syariah. Islam mewakili prinsip-prinsip keyakinan, akidah, hukum, dan tindakan. Prinsip tindakan apabila ditelaah lebih lanjut mencakup beribadah, taat pada ukuran agama, dan usaha mencari rezeki. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menekankan pentingnya bekerja sebagai sarana dalam usaha mencari nafkah atau rezeki guna memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan. Surat Al-Mulk ayat 15. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dengan kewajiban manusia untuk senantiasa berusaha, bekerja, dan memenuhi kebutuhan hidup dengan hasil keringat dan jerih payahnya sendiri. Dari Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu an bahwa Nabi pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Nabi menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih atau baik." Hadis riwayat Bazar dan disahihkan Hakim. Imam An-Nasafi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah menjadikan muka bumi sebagai tempat untuk umat manusia dapat mensyukuri nikmatnya melalui mencari rezeki dan makan dari hasil rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saat tiba waktunya nanti akan dikembalikan kepada Allah dan juga akan menanyakan apakah manusia sempat bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan. Bekerja bukan hanya sekedar mencari uang, namun juga bisa bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah dan dilakukan dengan cara profesional, menggunakan cara yang halal dan memiliki tujuan yang benar seperti menafkahi keluarga, membantu orang lain dan tidak melalaikan ibadah. Dari Muhammad bin Asyim, dia berkata, "Telah sampai berita padaku bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an jika melihat pemuda yang membuatnya kagum, maka ia akan menanyakan perihal anak itu. Apakah itu memiliki pekerjaan? Jika dikatakan tidak, maka ia akan berkata, telah jatuh satu derajat anak muda itu di mataku. Sesungguhnya agama Islam sangat menyanjung orang yang mau bekerja keras dan mengutuk orang yang membuang-buang waktunya dengan percuma
karena dengan bekerja, seorang manusia memiliki aktivitas yang positif dalam hidupnya. Menurut Ibnu Atsir, bekerja termasuk bagian dari sunnah para nabi. Nabi Zakaria alaihissalam adalah tukang kayu. Nabi Daud alaihissalam membuat baju besi dan menjualnya sendiri. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, Nabi Daud itu tidak akan makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "La ayyahtatiba ahadukum husmatan ala dhahrihi khairul lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw ya'mna'ah." Yang artinya, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam Ar-Rahib Al-Isfahani pernah berkata, "Siapa saja yang tidak mau berusaha dan bekerja, maka nilai kemanusiaannya telah rusak, bahkan nilai kebinatangannya, dan menjadi orang yang telah mati." Pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk hidup yang seimbang antara siang dan malam, yakni bekerja di siang hari dan istirahat di malam hari. Intinya, dalam satu hari satu malam ada waktunya digunakan untuk bekerja dan ada waktunya digunakan untuk beristirahat. Bekerja itu baik dan memberikan waktu beristirahat itu juga baik. Jangan sampai satu hari satu malam hanya digunakan bekerja dan sedikit istirahat. Juga tidak baik satu hari satu malam hanya digunakan menganggur dan sedikit sekali bekerja. Intinya hidup harus seimbang. Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Naba ayat 10 dan 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Yang artinya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk penghidupan. Kodrat sebagai manusia adalah pekerja, tetapi jangan lupa juga bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menghamba, menyembah kepadanya. Bekerja bagian dari ibadah khairu mahdoh. Sedang sholat lima waktu merupakan ibadah mahdoh. Keduanya harus tercukupi dan seimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Ankabut ayat 17. A'udzubillahi

itu rojaun, yang artinya maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Menurut ayat ini, rezeki harus diusahakan, tetapi tidak lupa untuk tetap tidak meninggalkan ibadah dan mensyukuri rezeki yang telah didapatkan pada hari itu. Bertalian dengan ayat lain, Allah telah tegas menyatakan bahwa secara mendapat rezeki adalah dengan bekerja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillah.

la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dalam rangka bekerja mencari nafkah, menurut riwayat Al-Baihaqi dalam Su'bul Iman, ada empat prinsip etos kerja yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Muslim, yakni bekerja dengan cara yang halal, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain, bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga, dan bekerja untuk meringankan beban hidup tetangga. Para pendengar rahimakumullah, bekerja dalam pandangan Islam merupakan hal yang sangat diwajibkan, karena bekerja dalam konsep Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi pelakunya saja, melainkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jenis pekerjaan digeluti, Islam tidak menentukannya. Walaupun demikian, apapun pekerjaan itu asal halal dan diniatkan sebagai upaya mencari ridho Allah, semua pekerjaan bernilai ibadah. Umat Islam boleh memilih jenis-jenis pekerjaan yang penting, tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti bekerja dengan cara bertani di bidang perindustrian, juga perdagangan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada umat manusia untuk mencari rezeki dari sisinya, dalam artian bekerja untuk mencari rezeki dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar selalu beribadah kepadanya dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tashir Mar'ah Labid menjelaskan, Fabadahu indallahi rizqa ayyun fatlubu minallahi ta'ala qulal rizqi wa'buduhu liqaunihi mustahakkan li'ibadati lidhatih waskuru lahu liqaunihi sabiqan na'ami bilhalki wa mu'tin na'ami birrizqi ilaihi turja'un fayurjal khairu minahu la minah ghairih. Maka mintalah rezeki dari sisi Allah, yakni mintalah segala rezeki kepadanya, sembahlah Allah, sebab hanya Allah yang layak disembah, dan bersyukurlah kepada Allah, sebab Dia Zat yang menciptakan kenikmatan bagi makhluk dan memberikan kenikmatan berupa rezeki. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan, maka hanya kepadanya pula kebaikan diharapkan. Dari penjelasan Syekh Nawawi di atas, setidaknya ada tiga komponen dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diambil dari petikan surat Al-Ankabut ayat 17, yaitu pertama, perintah mencari rezeki; kedua, beribadah dan bersyukur; ketiga, diniatkan karena Allah. Dalam hal ini, ayat ini memberikan penegasan bahwa mencari rezeki yang diniatkan karena Allah agar bernilai pahala di sisinya dalam bentuk apapun pekerjaannya, sebab Allah tidak membeda-bedakan pekerjaan yang dilakukan oleh umat manusia. Bekerja sebagai petani, buruh, pedagang kecil atau driver, selama itu halal dan diniatkan karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Selain diniatkan karena Allah, dalam bekerja juga tentunya harus dilakukan dengan profesional dan dilakukan sebaik mungkin. Selain profesional di dalam bekerja, juga penting kita perhatikan, yaitu produktif dan bermanfaat, sehingga keberadaannya selalu dirindukan dan kepergiannya meninggalkan kenangan yang baik. Produktivitas dan manfaat bukanlah sekedar konsep material, tetapi sebuah nilai yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan intelektual. Menjadi manusia produktif berarti memanfaatkan waktu, tenaga, dan kemampuan untuk kebaikan. Sementara manusia yang bermanfaat berarti menggunakan semua potensi
yang dimiliki untuk membantu orang lain dan memperbaiki kehidupan bersama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam era ini, produktivitas dan manfaat seringkali diukur dari aspek duniawi semata tanpa memperhatikan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Padahal Islam mengajarkan bahwa produktivitas yang sejati adalah dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah, dan bermanfaat yang sejati adalah yang membawa kebaikan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Produktivitas dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menghasilkan sesuatu yang bernilai, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Allah menciptakan manusia dengan potensi yang luar biasa untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Surat At-Taubah 105. Ayat ini menegaskan bahwa setiap amal dan usaha manusia akan dinilai oleh Allah, Rasulnya, dan sesama mukmin. Produktivitas menjadi cara untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah dan memberikan kontribusi kepada umat. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka berusaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka. Konsep ibadah dalam Islam mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan dengan niat mencari ridha Allah, termasuk produktivitasnya dalam pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla taquma hatta yahrisaha falyaf'al." Jika hari kiamat terjadi dan di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah bibit pohon kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat tiba, hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan pentingnya terus produktif meskipun menghadapi situasi sulit. Produktivitas adalah bagian dari amal soleh yang bernilai ibadah. Selain produktif, manusia harus menjadi penebar kemanfaatan bagi orang lain. Konsep manfaat dalam Islam menunjukkan pentingnya membangun hubungan sosial yang harmonis. Seorang muslim tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam harus menjadi agen perubahan sosial yang memberikan manfaat kepada masyarakat melalui amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjadi individu yang produktif dan bermanfaat. Dengan berlandaskan Al-Quran, hadis, dan pandangan ulama, kita memahami bahwa produktivitas dan manfaat adalah manifestasi dari iman yang kokoh dan amal soleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha memberikan kontribusi terbaik
bagi kehidupan dunia dan akhirat. Hidup yang bermakna adalah hidup yang penuh produktivitasnya dan manfaat. Dalam pandangan Islam, menjadi manusia produktif dan bermanfaat bukanlah sekedar pilihan, melainkan kewajiban yang melekat pada setiap muslim. Allah telah memberikan waktu, kemampuan, dan kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun umat manusia secara keseluruhan. Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik, sekecil apapun, memiliki nilai yang besar di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Melalui produktivitas yang dilandasi oleh niat ikhlas dan semangat memberi manfaat, seorang muslim tidak hanya mengisi hidupnya dengan amal soleh, tetapi juga menciptakan jejak kebaikan yang harus mengalir bahkan setelah meninggal dunia. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu produktif, bermanfaat, dan istiqomah dalam kebaikan, sehingga menjadi manusia yang diridhai Allah dan dirindukan oleh sesama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sahabatnya. Sahabatnya menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Yaitu engkau menyebutkan, mengumpat sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu." Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bagaimana pendapat engkau bila yang disebutkan itu memang benar ada padanya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kalau memang ia benar begitu, berarti engkau telah mengumpatnya. Tetapi jika apa yang engkau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya." Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud.

Ketika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika sudah sukses. Untuk itu berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Jika pada akhirnya kita menyerah, maka apa yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia, bukan? Maka berusahalah untuk sesuatu yang pantas untuk diusahakan.

0: Baik, berikan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 6. Dan pada pukul 6 kami akan sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang. Saat ini kondisi cuaca mendung ya. Mendung banget, sepertinya akan turun hujan mengguyur Sintang dan sekitarnya. Tapi mudah-mudahan pendengar, dari mendung bisa beranjak cerah. Kita berharap hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Dan seluruh rangkaian aktivitas Anda, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, bisa terlaksana dengan baik. Terlebih pendengar, yaitu jelang akhir Juni di tahun 2026. Untuk Anda yang baru bergabung pagi hari ini, kami ucapkan selamat bergabung. Yang baru pada bangun dari tempat tidurnya, semoga semangat ceria. Apalagi di bulan Juni ini banyak momen ya, terlebih momen kebudayaan, yaitu siaran gawai Dayak di berbagai daerah di luar kota Sintang dan sekitarnya. Nah, untuk Anda yang ingin menyimak informasi-informasi aktual bersama kami, kami akan hadirkan dalam warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang sesaat lagi.
1: Itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian. Tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yong.

sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Diri kita saat ini adalah gambaran dari pemikiran kita di masa lalu. Diri kita di masa depan adalah gambaran dari kondisi kita saat ini. Bila kita ingin mengubah hidup kita menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya, mulailah mengkondisikan diri kita seperti yang Allah ridhoi. Hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, Allah sesuai persangkaan hamba kepadanya. Selama di pikiran kita masih banyak keluh kesah, rasa penyesalan, selama itu pula hidup kita penuh dengan kegelisahan. Saat kita pelan-pelan mulai berlatih legowo, menerima, memaafkan, mensyukuri hidup seapa adanya, hati jadi lapang, jiwa tenang, dan semakin banyak kebaikan yang datang ke depan. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bila ingin disayang Allah dan Rasul-Nya, maka budaya syukur ini perlu kita perbanyak. Mulai berlatih mengucapkan terima kasih untuk setiap usaha diri menjadi lebih baik setiap harinya. Ucapkan terima kasih atas usaha yang ditunjukkan pasangan, anak maupun orang-orang yang berinteraksi sehari-hari dengan kita agar perhatian lebih terfokus pada kebaikan daripada kekurangan. Perbanyak ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal ibadah, termasuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Hati yang bersyukur mengundang lebih banyak lagi hal-hal baik yang disyukuri datang ke dalam hidup kita. Sudahkah bersyukur hari ini? Sukma Diarti, Prangin Angin.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Mengenai kondisi di Arab Saudi, memang cuaca cukup panas, berbeda dengan kondisi cuaca di tanah air.
3: Supaya seragamnya sama, kualitasnya baik misalnya.

0: Dari kawasan Jalan JC Panggurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 24 Juni 2026, maksud kami peringat 23 Juni 2026. Dan berita utama pagi ini diantaranya, Pemkab Sintang sambut kedatangan jemaah haji Kabupaten Sintang di halaman kantor Bupati Sintang kemarin. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan transparansi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Kadau melaksanakan kegiatan sosial donor darah yang berlangsung di Aula Bayangkara Pratriatama Polres Kadau di Jalan Merdeka Timur kemarin. Polres Kadau Andika Wiratama mengatakan donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dikatakan oleh Kapolres, kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh personil Polri, tetapi juga terbuka bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan bagi para pendonor, yaitu sebagai pendonor. Melalui kegiatan ini, Polres Kadau ingin memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam momentum Hari Bayangkara. Seluruh jemaah haji Kabupaten Sintang 1447 Hijriah 2026 Masehi tiba di Kabupaten Sintang dengan selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Seluruh jemaah haji Kabupaten Sintang 1447 Hijriah 2026 Masehi tiba di Kabupaten Sintang dengan selamat. Kedatangan rombongan disambut Bupati Sintang, OPD, tamu undangan dan keluarga jemaah di halaman kantor Bupati Sintang Senin 22 Juni 2026 pagi. Ketua rombongan haji Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Muhtar mengatakan total sebanyak 33 orang, 22 orang jemaah haji dan 1 orang petugas haji daerah berhasil melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik berkat kekompakan dan saling menjaga. Jemaah haji Kabupaten Sintang masuk dalam rombongan 7 kloter BTH 18 bergabung bersama jemaah haji dari Riau.
2: Pelaksanaan ibadah haji alhamdulillah untuk rombongan Kabupaten Sintang dapat melaksanakan dengan baik, baik rukun hajinya, kemudian wajib hajinya dan sunan hajinya, dan semua prosesi itu dapat kami laksanakan dengan baik. Nah, mengenai kondisi di Arab Saudi memang cuaca cukup panas, berbeda dengan kondisi cuaca di tanah air. Nah, oleh karena itu ya mungkin kami harus bisa menyesuaikan dengan kondisi di sana.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sintang, Haji Senin Mariono, memberikan motivasi kepada jemaah haji Kabupaten Sintang, tingkatkan pendekatan kepada Allah, tingkatkan hubungan silaturahmi dengan masyarakat sekitar, dengan harapan menjadi haji mabrur sepanjang hayat.
3: Jemaah haji yang berbalik, tetap semangat, tingkatkan pendekatan kepada Allah, hablum minallah, tingkatkan hubungan dengan masyarakat sekitar, hablum minannas, insyaallah haji mabrur sepanjang hayat. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini secara keseluruhan saya nyatakan cukup lumayan karena pergi utuh, pulang utuh, kondisinya segar bugar tadi.
1: Saat menyambut rombongan, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan ucapan syukur atas kepulangan jemaah berangkat dan kembali dengan jumlah yang sama.
4: Saya mensyukuri mereka sudah datang menjalankan selama 40 hari. Terlepas dari itu, saya berharap mereka memberi teladan kepada keluarga, kepada umat muslim pada umumnya, sedang sebagai warga bangsa yang beriman dan berkeyakinan.
1: Usai acara penyambutan, para jemaah langsung dijemput keluarga masing-masing untuk kembali ke rumah. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 harus berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 harus berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini tetap mengacu pada jalur yang telah ditetapkan pemerintah, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Menurutnya seluruh jalur tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh setiap satuan pendidikan. Roni menilai masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa hanya sekolah tertentu yang dianggap unggulan atau favorit. Padahal pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya menjaga kualitas pendidikan agar merata di seluruh sekolah. Lebih lanjut ia menegaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap seluruh sekolah agar standar mutu pendidikan tetap terjaga dan tidak terjadi kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan. Selain menegaskan pentingnya pemerataan kualitas pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang juga mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan pungutan yang memberatkan orang tua siswa selama proses penerimaan peserta didik baru. Menurut Roni, selama ini sering muncul kesalahpahaman terkait pengadaan seragam sekolah. Ia menjelaskan, sekolah terkadang memberikan rekomendasi tempat pembelian atau penjahit hanya untuk memudahkan orang tua mendapatkan seragam dengan model dan kualitas yang seragam. Roni juga menuturkan, orang tua tetap memiliki kebebasan untuk menentukan tempat pembelian atau pembuatan seragam selama tetap mengikuti ketentuan yang berlaku di sekolah masing-masing.
6: Sebenarnya tidak ada lagi pungutan-pungutan seperti itu. Hanya memang ada orang tua yang minta supaya itu diseragamkan. Nah akhirnya sekolah mengambil kebijakan supaya seragamnya sama, kualitasnya baik, misalnya menunjuk kalau mau silahkan di penjahit ini misalnya, atau silahkan di toko ini, tapi itu bukan harga mati. Ya silahkan kalau misalnya yang bersangkutan punya pilihan sendiri. Jadi tidak ada lalu itu menjadi syarat, sebenarnya tidak demikian. Hanya mempermudah saja sebenarnya teman-teman. Jadi tidak kemudian itu menjadi syarat kalau mau masuk SMP ini motong harus baju di sini, tidak. Sepanjang orang tuanya berpendapat lain ya silahkan. Disetujui oleh kedua pihak, lalu pakaian yang digunakan lambang-lambangnya adalah standar sekolah yang bersangkutan.
5: Dengan komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap pelaksanaan SPMB 2026 dapat berjalan lancar, adil, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Melawi melaksanakan kegiatan penanaman pohon melalui program Gerakan Indonesia Asri di lingkungan Mapolres Melawi. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon mengatakan bahwa penanaman pohon ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus juga wujud dukungan terhadap upaya penghijauan dan juga pelestarian alam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung semangat pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kapolres pada kesempatan tersebut menyampaikan kegiatan penanaman pohon ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan hidup, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi keberlangsungan ekosistem dan kualitas hidup generasi mendatang. Ia berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh positif bagi generasi masyarakat untuk turut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di wilayah Kabupaten Melawi. Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait melakukan pengawasan pendistribusian penyaluran pupuk bersubsidi secara berkala di Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
8: Pemerintah Kabupaten Sintang secara intensif melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sintang dengan tujuan agar tepat sasaran. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung mengatakan, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi melibatkan instansi terkait. Dalam hal ini, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi ini melibatkan dari Kejaksaan Negeri Sintang, Polres Sintang, dan Disperindagop Kabupaten Sintang.
9: Pengawasan, kita ada tim pengawasan peredaran pupuk subsidi yang anggotanya selain dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, di sana juga ada tim dari Kejaksaan, dari Polres yang turut memantau proses penyaluran pupuk subsidi.
8: Martin Nandung menegaskan pihaknya mencegah kelangkaan dan praktik penyalahgunaan di tingkat penyalur. Memang hingga saat ini belum ada ditemukan penyalahgunaan pupuk bersubsidi di daerah ini. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka pihaknya akan memberikan sanksi administrasi hingga perdata kepada agen dan distributor penyalur pupuk. Martin Nandung juga menambahkan, Pemkab Sintang secara berkala melakukan rapat evaluasi penyaluran dan penyusunan data kebutuhan bersama seluruh koordinator penyuluh pertanian lapangan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Mempererat kebersamaan serta memperkuat sinergisitas antar unsur pimpinan daerah, Komandan Kodim 1206 Putu Sibau bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopinda Kabupaten Kaposlu menghadiri kegiatan nonton bareng atau nobar kebangsaan sepak bola Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Pujasera Putu Sibau pada Sabtu 20 Juni 2026. Dandim 1206 Putu Sibau Letkol Andreas Prabowo Putro menyampaikan bahwa kegiatan nobar kebangsaan tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, namun juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, membangun komunikasi yang baik, serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selama kegiatan berlangsung, Forkopinda dan masyarakat tampak menikmati jalannya pertandingan dengan penuh semangat. Kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan tersebut mencerminkan keharmonisan yang baik antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di wilayah Kapuasulu. Dengan terselenggaranya kegiatan nobar kebangsaan sepak bola Piala Dunia 2026 ini, diharapkan semangat persatuan, kebersamaan, dan rasa cinta tanah air semakin tumbuh di tengah masyarakat sehingga terciptanya lingkungan yang harmonis dan aman serta kondusif di Kabupaten Kapuasulu. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Selasa 23 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
7: Sekian Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Berbagai informasi ini dapat pula Anda ikuti melalui www.rri.co.id.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

buku Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia. Penulis Agus Salim, penerbit Tiara Wacana Yogya, tahun terbit 2002, cetakan pertama. Perubahan sosial mulai menjadi kajian utama di negara berkembang. Beberapa penelitian terkait hal itu juga sudah mulai banyak dijumpai. Perubahan sosial merupakan pemikiran dari sebuah realitas yang majemuk yang terjadi dalam dinamika kehidupan sosial di masyarakat. Kajian perubahan sosial ini bermanfaat untuk mengetahui kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Melalui bukunya yang berjudul Perubahan Sosial, Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia, Agus Salim memaparkan perubahan sosial dari banyak pendekatan. Perubahan sosial sebenarnya mengacu pada beberapa hal, seperti adat, norma, ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai yang ada di masyarakat. Comte membagi teori perubahan sosial atau social change theory menjadi dua bagian, yaitu social dynamic dan social static. Apabila dilihat dari hubungan makro, perubahan sosial dapat dilihat sangat jelas dan ada hubungan antara negara, tata masyarakat, dan wilayah regional. Dalam bukunya ini, penulis menggunakan konsep perubahan sosial dari Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim, yang memadukan konsep dari ketiga filsuf tersebut dengan fenomena perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Fenomena tersebut berupa informasi mengenai ideologi, teknologi, modal, birokrasi, dan komunikasi. Demikian esensi buku RRI.

0: Ya, pendengar, kami masih menantikan apakah dihadirkan siaran KDK ataupun tidak, karena memang seyogyanya itu berlangsung, namun karena di Amerika Serikat tengah pertandingnya tadi Prancis versus Irak ya, terjadi hujan yang sangat deras disertai dengan petir sehingga membuat seluruh penonton itu meninggalkan tribun. Kemudian para pemain dan ofisial juga meninggalkan tribun. Dan sampai saat ini juga kami masih menantikan siaran langsung bola apakah kembali dilanjutkan atau seperti apa. Baik para pendengar, dimanapun Anda berada, informasi-informasi aktual juga terus kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Berbagai aktivitas juga tengah berlangsung di tengah-tengah masyarakat saat ini. Semoga juga Anda tetap semangat dan tentu juga mampu melakukan hal-hal yang positif untuk diri dan juga keluarga. Informasi dari Kabupaten Kapuasulu, pendengar, di mana Kapolres Kapuasulu, yaitu Polres Kapuasulu, sukses menggelar Jalan Sehat Hari Bayangkara yang ke-80 di Satu Atap Kapuasulu pada Sabtu 20 Juni 2026, di mana kegiatan ini dimulai sejak pukul 5.30 yang diikuti oleh lebih kurang sebanyak 2.000 peserta dari Forkopinda, TNI, instansi vertikal, perbankan, Bayangkara hingga juga masyarakat umum yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Nah, untuk kegiatan tersebut dengan melalui beberapa rute, yaitu rute Jalan Sehat menempuh Bundaran Pancasila, lalu dilalui dengan Jalan Jeranding Abdurrahman, kemudian Jalan Ngurah Rai, lalu lanjut lagi ke Masjid Agung Darujana, dan Jalan Komyo Sudarso, dilanjut lagi dengan Jalan di Ipan Jaitan, yaitu sebelum finish kembali ke titik awal. Lalu di mana kegiatan ini juga dilepas secara resmi oleh Kapolres Kapuasulu, dalam hal ini AKBP Roberto Aprianto Uda. Dan hadir juga pada kesempatan tersebut orang nomor 1 di Kabupaten Kapuasulu, Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian. Lalu juga ada Kejari I Ketut Suarbawa. Lalu ada Ketua PN Putu Sibau yaitu John Malvino Seda Noawea. Lalu ada Ketua DPRD juga, Yanto, serta juga perwakilan Kodim 1206 Putu Sibau. Dan dalam sambutannya Kapolres Kapuasulu mengatakan bahwa Jalan Sehat ini lebih dari sekedar olahraga, di mana kegiatan ini memang menjadi simbol kebersamaan dan juga komitmen Polri menjaga kesehatan fisik, mental, sekaligus juga mempererat silaturahmi dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuasulu. Acara ini juga dirangkai dengan hiburan dan juga pengundian kupon berhadiah yang berlangsung aman, tertib, dan penuh kebersamaan.
1: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Semangat gotong royong terlihat dalam kegiatan penanaman jagung hibrida yang ada di Desa Empajak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, di mana pemerintah desa bersama dengan kelompok wanita tani atau KWT, lalu ada juga ada tokoh masyarakat hingga bintara penggerak ketahanan pangan Polri, yaitu turun secara langsung ke lahan untuk memulai penanaman jagung yang ada di lahan seluas 2 hektar. Di mana penanaman jagung tersebut memang merupakan bagian dari upaya pemanfaatan lahan produktif, yaitu guna mendukung program ketahanan pangan. Lahan monokultur yang digunakan berada di Dusun Entigang, Desa Empajak, yaitu dengan benih jagung hibrida yang disiapkan untuk mendukung produktivitas pertanian masyarakat. Kepala Desa Empajak sendiri, pendengar, yaitu Wilnaris Bahari bersama dengan jajaran perangkat desa, lalu ada anggota BPD, kelompok wanita tani, tokoh masyarakat, kemudian warga setempat, yaitu dapat melakukan gotong royong melakukan penanaman jagung. Kehadiran bintara penggerak tahanan pangan yaitu Ibtu Joko Martono, beliau menyatakan memberikan pendampingan dan juga motivasi kepada masyarakat selama kegiatan berlangsung, yaitu penanaman jagung hibrida. Dirinya menyatakan bahwa pemanfaatan lahan

produktif ini memang menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan di tingkat desa. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau,
2: ulat,
3: buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih, pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: Ya, pergi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan sekaligus juga nanti mengikuti kembali jalannya Piala Dunia Prancis versus Irak.
1: Ya. Drop deep terlalu dalam karena baik, mengundang bahaya ya.
2: Iya. Baik, peringkat pertiga, kami kini akan ajak Anda menuju ke Philadelphia Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua Prancis menghadapi Irak bersama dengan Bung Senpi dan Bung Yanto. Silakan.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami Radio Republik Indonesia, dan kick off babak kedua sudah di